0: 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Tari pendet merupakan salah satu tarian tradisional khas Bali yang pada awalnya dipentaskan sebagai bagian dari upacara keagamaan Hindu. Tarian ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan bagi kehadiran para dewa di pura. Seiring perkembangan zaman, tari pendet juga ditampilkan sebagai tarian penyambutan tamu dengan membawa bokor berisi bunga. Gerakannya yang anggun mencerminkan keramahan dan keindahan budaya Bali. Hingga kini tari pendet tetap menjadi salah satu ikon seni tari Pulau Bali. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membual atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu maaninalio, atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut banggangan atau kurang ajar.

pikir lagi. Hina olo mawolo ma ana lo baladu beti. Wawi lo malate la ikiki abotia wanu popotaluola odehu idu me po oyo u nyelengelet. Boleh tunggu-tunggu a odehu ide beti. I debo ma hepolo-polon tuan iyo botia banda alihu idu mongeleto. I tomongo pangkola media licu wanu polo mo polon tuanga banda ente dalah walioi itanu o dia mula julah ulio beti polo polon tuanga tuangi hia hianga tuangi butio tio elawo di ombongio a alihu dila malihun tita ju bada bada alotilo sumengelio po mama luhu luhu lobongo karabulio hio rande rande loti e na alelio pingkulo dumumulio andango inde tela ikiki abotia jumalen tulongo hina oloju lahu lo'u imbih itu dapoju lahu botia dilam wali pemanyanyi masa dia di dio poju anuma iringnya lalo ojen ente atut molinga ngato anto tadi diu ojen mengolama ngodato ti olongnya botia juwo maile ngahati otutua sabu mahalo otok bojuri ya uma popo wali sia lilo lipu umali olongia i tela ikiki botia ju tutulu heda ma hetondonga lio tolaku wa umalo ilo ia to delo modu helio apo talamu ali wala a ohuna odeta ada data wa umo odelo tinelo odetuango lipu i botia donggo to oto opu ole lola ikiki a botia ma lolo ia ma oto dilelio ei mali moto ta uamu te a pulunto botia i mengodla mengotato tunggulot di lumembingo cu tanggula te a pulu boti mengotilo mengotiamo ah debo bangolo cu botia unggungguli ma uita lucu dongko polo tapo mailo wati ya.

0: Kayu pilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Mengulama mau tato, tu udu ju uhitu mulatiali. Nak onak omau betia umur, dulahu malo gagadia, hula lo ma ilo tili hula lalio, tunggu lo tau no debo ma lo piu. I te a pulu betia ju debo ma tete a o tete a o. Dabo, ti olong ya botia de bo mo ai bulu la topi kilangi ele pono te apulu botia mo itohu iju bolo tumahu alo mala uhu moyong wau lo laita tunggo tunggo a odehu idu totalu lo leda leda boti i ti olong ya botia ju de bo ma ilo ilo indulio ilo ngolapo olo te apulu botia lo laita tunggo-tunggo odehu ide totalu lo leda-leda boti inde mau lo uto kali tutu ohu ide boti iju moto-moto lo hia lo botia debo ma lo ahim bulu na topi kilangi sabu te apulu botia debo o tunggo-tunggo iyo odehu ide boti i ti olongia de boma ilo pulika lo pikilangi i pagusa ju la yati ma ambuolio u mololohe uolo uhe tunggo ole apulu to tudu lo ide buti labo to hihile li bingele apor mai suri ju o jo tuani ilo ilo pio hierito induo potota wali muali wau to mongobate imusima popo dunggala lohuhama umai modu lohupa momikilangi wolo uhe mo ohionga ole a pulu beti wau lolaita tunggo tunggo a ode tudu lohu ide totalu lo leda leda uti i uti u bisa lato lohupa mongoblah mongotato ju lombulio mola ti olongia ma lo podunga lo huhama ode wali mo wali a ta udula alo lipuju wau lolo duo olomongo bate i mo a ami juma le hadiri hama lo mai ukadi api talao mongo bate mayulu wau jumo a ami ungalaa mahihuloa ulo bisa lawa uhe mawali ole apulu beti todulo hupa beti aju ilo dahulo putusani tita lo tita tamo otapu uolo umo osanangi ole apulu ima wohia lo olongia olobu pitu lo panggalo wau pangimba limo lo pandango I o dito ila patalo ulo ho baju ma hu ahilu nio. I la ayati botia ju de bo ma hindu indua. I ma wolo umo alito ila dia buti. Ma bolo huhu dila bolo ma o alia lo popate. I dila lo huhe baju. La ayati botia ma ilu mambu o bolo indua lo ma. Adia lu ti tau la pota. Polo botiju ma pilopo otamai lo hulu balani wolo patuju u hilu mio boti. Ojo mongo tata mongo dula dila bolo osala bangu watia botia mo pesan beo po otalo olongia tita lo tita. Tamo otapu wolo u mo sanangi ole apulu u wolu totudu lohu ide buti mau dua lo olongia olobu pitelo panggalo wo pangiba limo lo pandango tende wolo ju bo mo hina pita ju tau tau alo mo botolo indu mahi potolo de tonu tame nulo mo ahu ode bali tutu uhu ide buti. Apoli ele ponuhu ide poti cuma pandomo. Apo mo hilapi tak tahu cu. Ina olo cu olo bupitu lo panggalo. Boli panggimbali mo lo pandang. Hi bo dia mo o angat to tau. Ante wate lo ma olo cu inau. Dabo wate jatilung lato masa abah itu tiali. Eh mongon lama ngotato. Eh sabali pengope. Dongko olo taku mailo hati ya. Ada bumbu talo antok.

Berbicara Dudelo, pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan Dipo otadi ma hemoladiladi, dipo otunge ma hemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk. Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini betapa pentingnya Dudelo.

0: Tahuda Lomongo Panggola Wanu Tatalua Mabolo Poponua Bomeulea Mota Lo Ia Dinumota.
1: Kalau berhadapan betapa baiknya, tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya munafik. FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Mengobrolmu mau tato, botia bulua kiki a botia ju mai ludulio odelia molio, ati olongia itu. Odito hu o malalo olongia ju dilama hu o. O pada hal itu ju, a bo pinta o malabo tita o bubulu a boti. Dapo dilama wali pinta olio. Ide bo mati o pati ati olongia botia umomu o. Ada mo bila mohu hiti olongnya wala iya tibotia ju debo ma hindu intua hina olma wala tuan ya uti amula didumuali hu oi padahal itu ju abila hemola boti ju amuali abi-abio ma ju boti tak ubio dapo adila muali i pakusa ju debo ma bila hu olio oleh apulu hu opolo oleh pulu abuti inde wolo ju ika tau ala abuti ama lo vuntu amai umo milohe wolo pohutu oleh apulu abuti ia molati olongia ju bila lo owali lomo hite polo ote apulu la ini nio dapo tinga odito ju odito hilu omolale apulu ju hilo hu o amulat bila lo popong ila ju ulomu o. Wala. Ibu ti tau-tau walo ju. Boleh mahi herania. Tanu ma ilimi walo ule pasitole aku lupo ti. Amulat bila lo popong ila ulomu o bulua. Odita ju mahilu olio mola botia bulua ju. Tau-tau wala botia ju bo iloheya. Tunggu lo ju. Ti olongnya lo hihilawo ju ilo manja. Sabu ubi linta iyo mai ju. Tuk de lo mo bulua kiki a boti ju. Burungi umalo moluamo.
2: Mengulama ngau tato. Bolo ma apuo lo ju. Dongko popo huli poma alo hati ateya. Ungkuli boti. Sabu ju ma wakutu umai mo mutu wa ma waku waku tulo umai mo bubulo insa Allah poli de umputala to hianga pe endamai de bo ditopo wa tiati pakoni mo hindupo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat Budaya, Pinisi merupakan kapal layar tradisional yang dibuat oleh masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Kapal ini dikenal karena desainnya yang kokoh serta kemampuan berlayar di berbagai perairan Nusantara. Pembuatan pinisi dilakukan secara turun-temurun dengan mengandalkan keahlian para pengrajin kapal tradisional. Hingga kini, pinisi masih digunakan untuk pelayaran, perdagangan, dan kegiatan wisata bahari. Keberadaannya menjadi simbol kejayaan maritim dan keterampilan pelaut Indonesia. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Ibadah ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah dan ini mesti kita tanamkan sejak muda, apalagi semenjak kita menginjakan di usia remaja, inilah yang harus kita perkuat sebenarnya. Dan kalau saya di sekolah saya itu anak-anak dari kelas 1 itu sudah diajarkan bagaimana sholat duha, bacaannya dan mungkin gerakannya itu sudah diajarkan sejak dini. Untuk peran ibadah sendiri saya pikir itu sangat berperan penting, mungkin bisa karena ibadah bisa membuat kita lebih beretika lagi, lebih beradab, dan lebih lagi kita menjaga marwah sebagai seorang guru. Jadi mungkin lebih ke adab-adab saja kalau kita sudah selesai atau selalu menjalankan perintah Allah dalam hal ini ibadah.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi ya, tentunya dengan cerita yang berbeda. Nah anak-anak, seperti cerita-cerita sebelumnya, Mami juga harus mengingatkan kembali tentang satu hal. Masih ingat? Mami yakin kalian semua pasti mengingatnya. Apa itu? Bahwa satu cerita rakyat, jika dituturkan atau didongengkan oleh dua orang atau lebih, akan berkembang menjadi dua atau lebih versi cerita yang berbeda. Olehnya itu, tidak usah heran ya, kalau ada cerita yang Mami dongengkan berbeda dengan cerita yang didongengkan oleh ayah dan ibu di rumah, atau yang kalian tonton di TV, atau yang kalian dengarkan di radio, atau yang kalian baca di buku-buku perpustakaan sekolah. Baiklah, sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Mama, ada PR ini.
2: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
1: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
2: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
1: 2 hours later. Mama, telai KS so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Wih, anak mama hebat.

mulai ceritanya ya. Judul cerita rakyat hari ini adalah Asal-usul Nama Desa Talu Duyuni. Selamat mendengarkan. Dalam sejarah Gorontalo, pada tahun 1872, Raja Bobihu yang memimpin wilayah Panipi memimpin rakyatnya untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Hindia Belanda. Hal ini adalah bentuk penolakan terhadap tindakan semena-mena yang dilakukan mereka. Di antaranya, penarikan pajak paksa pada rakyat Panipi. Perang besar pun pecah.

Raja Bobihu bersama 4 tokoh lainnya ditangkap dan diasingkan ke Sulawesi Selatan. Setelah perang ini, ada beberapa perang besar lainnya yang terjadi, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan rakyat. Konon hal inilah yang membuat sekelompok orang berangkat meninggalkan kampung halamannya. Mereka berangkat dengan membawa sanak saudara. Berhari-hari lamanya mereka berjalan melewati bukit-bukit kecil yang lebat, terkadang singgah untuk melepaskan penat, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tantangan semakin lama, semakin berat terasa, sebab mereka semuanya hanya berjalan kaki. Jangankan gerobak, bahkan ada yang tidak memakai alas kaki. Nah anak-anak, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Toduolo, Wolamiatia, Topro 4, Gorontalo.
4: Kita lanjutkan ceritanya ya. Keadaan rombongan ini sangat menyedihkan.
5: Ayah, aku tak kuat lagi. Kakiku sangat sakit, Ayah.
4: Aku juga, suamiku. Aku tak kuat lagi berjalan.
6: Sabar ya, Ayah juga sudah tak kuat berjalan. Tapi sedikit lagi kita pasti sampai. Ayo nak, ayo bu, jangan menyerah. Kita pasti bisa, ayo.
5: Apa kita masih jauh lagi? Maksudku, apa masih jauh lagi tempat yang kita tuju, Ayah?
6: Tidak nak, sudah dekat.
5: Hore! Ayo ibu, kita hampir sampai. Ayo, kita hampir sampai.
4: Kasip lalu menuntun anak dan istrinya itu agar bangun dan mulai berjalan lagi mengikuti rombongan yang lain. Tapi tidak hanya mereka bertiga. Akhirnya seluruh rombongan tidak sanggup meneruskan perjalanan. Beberapa anak dan perempuan bahkan tidak sanggup lagi berdiri. Diputuskanlah untuk sementara mereka akan tinggal di tempat itu hingga semua orang kembali pulih kesehatannya. Lambat laun, semua orang menjadi betah tinggal di tempat ini. Karena di dataran ini, ada banyak sekali bahan makanan. Tapi sayang sekali, suatu malam terjadilah sebuah peristiwa. Anak-anak, tahan dulu rasa penasaranmu ya. Mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
2: FM 95,1 MHz.

0: Kita lanjutkan ceritanya ya.
1: Hei, siapa yang mencuri hewan hasil buruanku?
2: Coba lihat lagi. Jangan sampai kau salah mengikatnya,
0: ucap seorang nenek yang sempat terkejut dengan teriakan Katu'u tadi.
1: Aku mengikatnya di sini. Kasidi, bukankah kau tadi yang berada di sini?
3: Iya, aku juga melihatnya. Dari tadi, Kasidi mengendap-endap di sekitar rusahmu itu.
0: Kasidi yang ingin membela diri tidak bisa lagi berkelit.
4: Ayahku bukan pencuri. Tadi aku yang ada di sini. Terus ada ular besar.
1: Alah, tidak usah membela ayahmu,
0: ucap Katu'u menghardik. Nunu yang melihat kemarahan Katu'u sangat ketakutan. Tapi dia berusaha menahan diri. Air matanya pun sengaja ia tahan agar tidak terlihat cengeng.
4: Ayahku memang bukan pencuri. Dia ada di sini karena ingin membantuku. Ular itu yang mencuri rusamu. Kau tidak boleh menuduh sembarangan.
0: Kejadian ini membuat kelompok ini lalu terpecah. Ada yang membela Katu'u dan ada yang membela Kasidi. Konon, menurut cerita, kelompok ini terpecah menjadi kelompok yang dipimpin oleh Taluhulawa dan kelompok yang dipimpin oleh Alambau. Mereka berpencar dan terbagi lagi. Ada yang membuka ladang dan bertani, dan ada yang mencari emas. Kesalahpahaman ini masih menjadi beban di hati Kasidi. Hingga suatu malam, beberapa orang melihat seekor ular piton sedang berusaha melahap salah satu hewan buruan mereka. Mengetahui hal ini, Katu'u dan beberapa orang lain datang menemui Kasidi dan anaknya. Mereka datang untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Nah anak-anak, apakah Kasidi dan anaknya akan memaafkan orang-orang tersebut? Mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Mbak, satu porsi mochi ya.
1: Ini.
2: Siapa yang gak suka makan mochi? Yups, kudapan ini cukup populer di Indonesia. Kue basah berbentuk bulat yang terbuat dari tepung ketan ini bahkan kerap dijadikan oleh-oleh di beberapa kawasan seperti Semarang dan Sukabumi. Sebelum populer seperti sekarang, mochi melalui perjalanan yang cukup panjang. Kendati demikian, asal mochi pun masih simpang siur. Mochi diasumsikan berasal dari Cina, namun ada pula yang mengatakan bahwa mochi sebetulnya adalah kudapan asli Jepang. Mochi menjadi salah satu makanan yang wajib dihidangkan saat tahun baru di Jepang. Menurut catatan sejarah, para samurai dulu kerap membawa mochi untuk makanan karena cukup praktis. Namun mochi di Jepang tidak seunik seperti sekarang. Kudapan ini sebetulnya hanya berupa titok atau niangao yang hampir ada di setiap kawasan Asia.
0: Permisi, ini mochinya.
2: Tapi tahu nggak? Konon, mochi di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh sejumlah warga Tionghoa sekitar 1960-an. Kala itu, mereka membuat dan menjual mochi karena tidak diizinkan pemerintah untuk bekerja. Mulanya penjual mochi hanya warga keturunan Tionghoa, namun lambat laun kudapan ini pun dibuat oleh masyarakat Indonesia secara luas. Dewasa ini mochi sering dijadikan sebagai buah tangan saat berkunjung ke Semarang atau Sukabumi. Bahkan, di Sukabumi sendiri, mochi telah menjadi satu kudapan khas. Perkembangan mochi di Indonesia tidak hanya dari penyebaran tempatnya, namun juga varian kulit dan isiannya. Beberapa produsen mochi sekarang mulai membuatnya dengan berbagai varian rasa, misalnya stroberi dan keju. Nah, itu tadi asal mula mochi yang perlu Anda tahu.
3: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
4: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah,
3: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
4: Ya iyalah.
3: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
5: Toduolo, Wolamiatia, Topro 4, Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.
6: Kita lanjutkan ceritanya ya. Dengan disaksikan kedua kelompok, akhirnya Kasidi dan anaknya memaafkan Katuu dan yang lainnya.
7: Sebenarnya, terus terang, aku sangat bangga melihat anakmu yang berani itu, Kasidi.
6: Terima kasih, Katuu. Terima kasih atas pujianmu itu.
7: Aku memang mendidiknya agar berani jika dia benar.
6: Pada akhirnya, kedua kelompok itu kembali hidup dengan damai.

Suatu hari, ketika sedang ada pertemuan besar, seseorang mengusulkan agar dataran yang ditinggali mereka sekarang diberi nama. Saat itu, semuanya berpikir. Lalu teringatlah mereka pada sebuah sungai tempat mereka mengambil air. Awalnya, tak ada yang berani mengambil air di situ, karena airnya berwarna merah. Lalu ternyata mereka menemukan bahwa warna merah itu berasal dari guguran bunga-bunga pohon duyunu yang tumbuh di sepanjang sungai. Sejak saat itulah disepakati dataran itu bernama Talu Duyunu. Sampai sekarang, desa Talu Duyunu ini masih ada dan terdapat di sebelah utara Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Bahkan, sekarang telah dimekarkan menjadi Talu Duyunu Utara dan Karya Indah. Nah, anak-anak, demikianlah cerita hari ini. Ingat, jaga lisanmu, jangan asal menuduh, berani karena benar, takut karena salah. Sikap jujur, rendah hati, sportif, amanah, dan bertanggung jawab akan membawamu dalam kebaikan. Untuk ayah bunda di rumah dan para pendidik, ingatlah, satu keteladanan lebih baik daripada 1000 kata. Mari menjadi orang tua yang bijaksana bagi seluruh anak di sekitar kita. Ingatlah, harta yang paling berharga bukanlah materi, melainkan keluarga yang bahagia. Saya, Raihan Lahijun, founder komunitas Lipuu Pustaka Gorontalo. Sampai bertemu di cerita rakyat berikutnya. Ayo membaca, salam bergerak, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia tanah air
2: beta. Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
5: Eanggu, malo toin utamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
6: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
5: Teto, tea, tea, teto. Unggo lautu molo ito ea. Unggo lautu molo ea. Molo miodu filo mulo, toli kukotia. Uwa umani molo to. Uwango lipo molo ito ea. Ito ea, ma ito molo wani molo
7: ana. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Anita.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
3: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: zaman sekarang kalau nggak punya sosmed itu ketinggalan sayang.
1: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda.

0: Ya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya? Medsos atau sosmed? Bebas aja. Yang penting tetap positif.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBT saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah, bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Oke. Okay. Ini bibit-bibitnya apa gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, jadi gitu karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh. Karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini ini ada bijinya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepat, bukan, oh. yang ini yang paling cepat berbunga.
2: Oh.
1: Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Okay.
1: Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita, atau namanya, kita sapih, penyapian. Okay. Itu yang di sebelah kita
2: oh,
1: nanti,
2: yeah, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya?
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya,
2: oh.
1: Mas. Karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random aja.
2: Hmm.
1: Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya Edelweiss sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih,
1: iya.
2: Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba sekalian lihat. Oh ini
1: banyak banget nih, lihat bisa dilihat nih.
2: Oh ini man, ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Oh. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Hmm. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh jadi nanti ya, seperti udah, ini nanti akan ini, diambil?
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh penyapihan.
1: Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Oh seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
1: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf.
1: Ya, kalau ini tanaman hias,
2: oh, biasa
1: cuma
2: ya?
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
1: Penyapihan
2: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa, itu. Akar sudah kuat. Baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus, terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu. Kalau
2: iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Okay. Di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, panen.
1: Siap panen
2: atau
1: di
2: sudah
1: tanam?
2: Oh, ya, ini ya.
1: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa. Okay.
2: Saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Biar sekalian tahu.
2: Maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas tahu mau bijinya. Ini ya, maaf ya, saya lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita ambil pemilihan biji nya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Jadi seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Okay. Itu. Yang keras atau apa gitu
1: ya,
2: bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
1: kalau
2: itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga ya.
1: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul.
2: Panennya
1: ini paling cepatnya bisa dilihat dengan yang lain. Ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya
1: baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oh,
1: okay. Kita lanjut yang lain yang di sebelah sana, mungkin
2: boleh,
1: jenis
2: boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali Mas.
1: Iya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi
1: ada
2: sih?
1: Tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Yeah. Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
2: Oke.
1: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Iya, iya, iya. Oke. Mana selain tadi?
1: Nah, yang sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
1: Ah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya. Tuh. Ini Javanica.
1: Ini Javanica. Kalau yang ini Vistida namanya.
2: Vistida.
1: Vistida.
2: Oh.
1: Iya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti
1: baru
2: ini?
1: Baru bisa berbunga.
2: Waduh.
1: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Mm-hmm. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh, tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu Edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat Edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga Edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga Edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman Edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik Edelweiss di alam, karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ha?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam moba susun perintah, Mama, supaya komputer bajalan. Jadi saya so bisa baking robot bajalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada bapikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 오대령.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
4: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
3: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
4: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
3: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riwuh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
6: Sahabat budaya Lolondalo, ada untuk informasi teras UMKM di saat ini kami hadirkan dari Palembang. Ada usaha minuman herbal Nusa Vita hadir menawarkan alternatif gaya hidup sehat bagi masyarakat Palembang. Produk ini digagas dari pengalaman pemiliknya semasa menempuh pendidikan di Pondok Pesantren. Pemilik usaha Nusa Vita Abdurrahman Arik Akil mengatakan ide usaha muncul dari kebiasaan membuat minuman sehat untuk para kiai di pesantren. Hal itu ia ungkapkan dalam program teras UMKM. Nah, Nusa Vita menghadirkan dua varian utama yakni wedang jangjruk dan sari rosella tanpa bahan pemanis buatan. Konsep tersebut dipilih untuk menekan risiko diabetes bagi konsumen. Saat ini Nusa Vita dijual dengan harga mulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000 yang tergantung jenis, kemasan, dan tambahan pemanis. Produk tersebut dibesarkan melalui stand di kawasan Taman Kembang Iwak, Palembang setiap akhir pekan. Sahabat budaya, perjalanan usaha Nusa Vita ini dimulai dengan menyasar target pasar anak muda, penggemar olahraga lari dan game. Respons pasar justru datang dari kalangan bapak-bapak yang membutuhkan minuman untuk pemulihan otot pasca olahraga. Nah, sahabat budaya, informasi untuk teras UMKM ini berbekal ilmu dari pesantren Rahman Rintis Nusa Vita, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: lalu. Biaya penanganan bencana alam terus memadai.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Sahabat budaya, dalam informasi teras UMKM kami sukan sekian. Di waktu yang sudah menjelaskan pukul 11:54, kami informasikan bahwa azan zuhur pada hari ini akan berkumandang pada pukul 11:57 waktu Indonesia Tengah. Selamat mempersiapkan untuk Anda yang ingin sholat zuhur, dan nanti setelah sholat zuhur nanti Nusantara Siang akan bersama dengan di Mahaya. Para ibu pamit untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini di edisi weekend Minggu 12 Juli 2026 tetap hadir untuk Nusantara siang sampai di Nusantara sore nantinya, insya Allah sampai jam 6 nanti sahabat budaya. Berharap juga untuk sahabat budaya yang lagi mendengarkan program 4 semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan tetaplah bersama kami di program 4 Gorontalo.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: FM 95,1 MHz.

Umbi dari Ramzi Nenya hadir di siang hari ini menemani yang lagi makan siang ataupun juga yang lagi istirahat siang gitu sahabat budaya yang lagi di luar ruangan juga. Ada baiknya break dulu ya sahabat budaya. Kita makan dulu, makan siang dulu. Untuk kerja pastinya juga butuh energi. Karena memang di hari libur juga biasanya ada yang kerja ya, tidak harus libur juga. Oke, kita juga contohnya ini lagi pada menikmati suasana kerja saya di siang hari ini. Oke, pastinya sekali lagi sahabat budaya selalu menikmati makan siangnya, yang lagi makan siang selalu menikmati istirahat siangnya, yang lagi menikmati istirahatnya. Oke, update informasi untuk saat ini yaitu Presiden Prabowo minta gubernur hingga kades awasi dapur MBG. Uhuy. Jadi Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh tuh aparatur pemerintah daerah, mulai dari gubernur sampai kepala desa, ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi atau makan bergizi gratis ya, atau MBG ya. Jadi langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat. Dan Presiden menegaskan MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu pelaksananya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Nah, Presiden mengakui masih ada pihak yang berupaya menyalahgunakan program tersebut ya. Karena dari itu Presiden juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah aktif mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG di wilayahnya masing-masing, sahabat budaya. MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk menjadi maling di situ, ujar Presiden. Nah, Kepala Negara meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Bahkan Presiden juga membuka ruang bagi masyarakat maupun pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan secara langsung. Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa, laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu, lapor langsung ke saya, kata Presiden. Nah, selain pemerintah daerah, Presiden juga meminta TNI dan Polri ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Namun pengawasan harus dilakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita yang sudah Tata Rama bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Yaya Nadila dengan nasi tasuk tangi badarai. Oke, ada yang mau mengartikannya ya, Sobat Budaya. Pokoknya untuk Sahabat Budaya yang suka dengan lagu Padang dah ya, untuk siang hari ini semoga bisa apa ya, bisa bikin kita rileks. Kalau mungkin dia capek gitu ya, capek kerja bersihin rumah Bu, ya Bu, Pak, bantu-bantuin Ibu juga. Oke, selamat menikmati istirahat siangnya. Tanggal 12 Juli itu diperingati sebagai sejumlah momentum penting baik di Indonesia maupun di dunia Sahabat Budaya. Salah satunya itu adalah juga Hari Koperasi Nasional yang menjadi tonggak perkembangan gerakan koperasi Indonesia. Selain itu juga 12 Juli diperingati sebagai Hari Internasional Penanggulangan Badai Pasir dan Debu, Hari Harapan Internasional, terus juga Hari Kemerdekaan Kiribati. Nah, masing-masing ini Sahabat Budaya peringatan ya, masing-masing peringatan ini memiliki sejarah dan makna tersendiri. Nah, ini ada daftar peringatan setiap tanggal 12 Juli ya, dilansir dari beberapa sumber, yaitu Koperasi, Hari Koperasi Nasional. Jadi melansir Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap 12 Juli dan peringatan ini bertepatan dengan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Dan kongres tersebut dihadiri sekitar 500 utusan dari berbagai daerah Indonesia. Salah satu keputusannya menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Juga termasuk Hari Internasional Penanggulangan Badai Pasir dan Debu. Jadi melansir laman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, Hari Internasional Penanggulangan Badai Pasir dan Debu itu pada setiap Juli juga, dan peringatan ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB Sahabat Budaya. Dan PBB menyebut badai pasir dan debu merupakan juga fenomena alam yang dampaknya meningkat akibat aktivitas manusia. Perubahan iklim dan pengolahan lahan yang buruk juga menjadi penyebab utamanya, dan fenomena tersebut mempengaruhi kualitas udara, termasuk juga kesehatan masyarakatnya, mempengaruhi pertanian hingga pertumbuhan ekonomi. Karena itu Sahabat Budaya, PBB mengajak seluruh negara memperkuat kerjasama penanggulangannya. Untuk informasi selengkapnya Sahabat Budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
6: FM 95,1 MHz.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya, pornografi.

0: ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 95,1 MHz.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, 41 menit mentas dari pukul 13 siang saat ini di studio kami. Masih terus dengan Tetama, Sahabat Budaya di saat ini, dan masih juga dengan berbagai informasi yang akan Tetama hadirkan ke ruang dengar Sahabat Budaya. Yaitu nih Sahabat Budaya, seputar daftar wilayah Indonesia potensi hujan lebat dan angin kencang periode 11-13 Juli. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Minggu 12 Juli 2026. Dan sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang. Dan berdasarkan peringatan dini BMKG untuk periode 11-13 Juli 2026, terdapat 5 wilayah masuk kategori berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat. Kelima wilayah tersebut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang terjadi secara lokal, seperti di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Dan daftar wilayah potensi angin kencangnya itu untuk wilayah hujan sedang hingga lebat ya. Terus untuk wilayah potensi angin kencangnya ada Aceh, Bali, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Dan BMKG memastikan tidak ada wilayah yang diperkirakan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat hingga minggu hari ini. Selain itu, tidak terdapat daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan kategori sangat lebat hingga ekstrim. BMKG juga menjelaskan, Sahabat Budaya, musim kemarau mulai semakin dominan di sebagian besar wilayah Indonesia dan curah hujan pun diperkirakan terus mengalami penurunan.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, masih terus juga kami menemani Anda di siang hari ini. Dan siangnya cukup terik ya. Oke, sahabat budaya yang lagi kehausan di sana, pastinya paling seger itu minumnya es kelapa muda. Oh, paling top, udah dapat nutrisinya ya. Terus seger juga loh sahabat budaya. Kalau pesan jangan yang manis-manis amat gitu sahabat. Cukup manisnya ya, sekedar manis aja kayak saya. Asik. Nah, ya. Oke, kita masih dengan update informasi di saat ini sahabat budaya. Iya, oke. Sahabat budaya, Presiden Prabowo yakin Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Jadi ini sahabat budaya, karena Presiden Prabowo Subianto optimistis gitu, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Jadi keyakinan sang presiden ini seiring meningkatnya produksi pertanian dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pangan. Jadi keyakinan juga tersebut disampaikan presiden saat meresmikan 5 bendungan di Lombok Barat NTB pada Jumat 10 Juli 2026. Dan Presiden mengatakan Indonesia saat ini berada pada jalur yang tepat menuju swasembada dan kemandirian pangan ya. Dan Presiden meyakini berbagai capaian yang diraih dalam beberapa waktu terakhir itu menunjukkan juga sektor pertanian nasional terus mengalami kemajuan. Nah, Kepala Negara mencontohkan Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras dan juga mulai memiliki kemampuan untuk memasok kebutuhan pangan negara lain. Bahkan, sahabat budaya, sejumlah negara disebut telah menyampaikan permintaan kepada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Pada dasarnya, kucing memiliki beragam jenis suara di mana seluruhnya memiliki makna yang berbeda. Kucing sering mengeluarkan suara yang bermacam-macam, mulai dari mengeong, mendengkur, hingga mengeram, sama seperti manusia. Setiap suara yang dikeluarkan pun memiliki arti yang berbeda. Dikutip dari situs Rover, kucing menciptakan banyak suara agar mereka dapat berkomunikasi dengan hewan atau manusia lain. Tahukah Anda, ada 5 suara kucing yang sering kalian dengar mempunyai arti. Yang pertama, suara meong pendek. Itu biasanya kucing sedang menyapa kalian. Yang kedua, suara meong panjang. Itu artinya kucing lagi butuh sesuatu dari kalian, biasanya di saat kucing lapar. Yang ketiga, suara kucing lau. Artinya, kucing kalian lagi di masa berahi dan secara hormonal, kucing kalian siap kawin. Yang keempat, suara meong rendah. Itu artinya, kucing Anda lagi ketakutan dan waspada. Dan yang kelima, suara kucing kruk-kruk. Itu artinya, kucing sudah sangat tenang dan santai.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya, dan ini bisa berdampak pada perkembangan kognitif dan kesehatannya di masa depan. Anda tahu bahwa Indonesia memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Menurut data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5%, hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6%. 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Hal ini sangat memprihatinkan karena stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan generasi mendatang.
2: FM 95,1 MHz.

0: Tahukah Anda, kalau Indonesia termasuk ke dalam daftar negara yang paling banyak memiliki gunung berapi? Dikutip dari vsi.esdm.co.id, di Indonesia tersebar sebanyak 127 gunung api, sekitar 13% jumlah gunung api di dunia. Gunung api tersebut membentuk busur kepulauan, membentang dari ujung barat sampai timur, yaitu dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi bagian utara, dan Kepulauan Sangihe dan Talaut. Sebanyak 76 gunung berapi dinyatakan sangat aktif, ditandai pernah erupsi sejak tahun 1600 sampai sekarang. Disebut sebagai gunung berapi tipe A. Tiga di antaranya berada di bawah laut, Buana Wuhu, Sangihe, Hobal dan Emperor of China, Flores. Hingga saat ini, 65 gunung api dipantau secara terus-menerus melalui 75 pos pengamatan gunung api. Sebagai salah satu mitigasi erupsi gunung api dapat menyebabkan bencana bagi penduduk di sekitarnya. Tidak kurang dari 4,5 juta jiwa bermukim dan beraktivitas di sekitar gunung berapi aktif, sehingga risiko bencana erupsi gunung api sangat besar.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: FM 95,1 MHz.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
4: Coding? Apa itu, No?
3: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
4: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
3: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
4: Oh, kalau begitu tim mama oke. Belajar coding olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
3: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. FM 95,1 MHz.

Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.

0: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Udah siap nih jalan-jalan. Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koperavon. Jadi Koperavon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya transportasi ya via laut, dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategis sekali loh, dua sungai kanan kiri tengah benteng depan laut.
2: Kemudian, jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
1: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa, memang kesulitannya begini, secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar rata. Jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nassau.
2: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
3: 1677 Robertus Fatburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan tanaman pala terutama itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
2: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam Kronik India di Tiongkok di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talo kala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
0: Iya, ini buah kemiri.
4: Oh, pete ini?
0: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara, jadi tadi kita orang coba kumpulkan. Nah, kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti di opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri. Kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri-kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul. Gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana.
5: Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dulama ini sangat banyak. Nah ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan, sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
2: Gorontalo memiliki arti penting pada masa perdagangan rempah-rempah selama era kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan di antara Laut Sulawesi di sisi utara dan Teluk Tomini di sisi selatan.
1: Kemungkinan dulunya itu ketika orang-orang dari luar itu masuk ke dalam lewat Kuandang, itu kan melewati Benteng Orange dulu. Nah, terus nanti biasanya mereka akan masuk lewat sungai dengan perahu. Dan sungai itu kemungkinan besar dulunya langsung terhubung dengan Benteng Mas.
6: Komoditi ini menjadi sebuah kata kunci bagi sebuah tempat atau lokus di mana perkembangan pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
2: Di desa Dulamayu Selatan, yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: orang yang panjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat. Ini seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengepungan, ataupun istilah Gorontalo, porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkulak, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 1.250.

perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Isi Lutonga sahabat budaya dengan Nemo BT hadir di sore hari ini ya. Karena udah jam berapa sekarang? Udah pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Rama di sini sampai jam 6 malam nantinya sahabat budaya. Tata Rama akan nemenin sahabat budaya. Dan kita masuk untuk Jejak Nusantara.

0: Linda, sahabat media Linda Humonggio dengan Dila Osababo. Selamat sore sahabat media, semoga hari kita berjalan lancar pastinya ya. Dan buat yang saat ini masih dengan pekerjaannya ya, yang masih ada di kantor swasta gitu ya, masih dengan kesibukannya, tetap semangat sampai di jam pulang. Buat yang lagi di jalan, hati-hati ya, utamakan juga keselamatan kita. Kalau yang sudah di rumah, semoga juga bisa menikmati waktu istirahatnya sahabat budaya. Dan yang pasti juga yang lagi menikmati waktu liburnya, Okay, semangat pada prepare gitu ya untuk memulai hari baru besok Senin, ada yang MPLS. Terus juga buat ibu-ibu juga, walaupun tidak memperkenalkan, tapi tetap juga sibuk gitu ya dengan kebutuhan anak-anak besok untuk sekolah di awal selesainya libur, yang libur yang panjang. Oh masya Allah. Jadi okay, selamat menikmati sorenya, semangat buat ibu-ibu semuanya biar besok tidak terlalu banyak teriakan, karena biasa kalau semua pergi sekolah itu udah banyak teriakannya, cepat. Anak satu aja udah ribetnya minta ampun, apa ya kalau ada yang 2, 3 yang kita orang mau urus pagi-pagi, alamak. Ya pokoknya semangat dah buat ibu-ibu semuanya, dan semoga bisa berjalan dengan sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Dan untuk saat ini kita ada di Jejak Nusantara, seputar sejarah kota dan juga peradabannya di Indonesia. Nah sahabat budaya, akan saya bahas selepas yang melewat berikut ini, dan tetaplah bersama program 4.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
0: Oke, sahabat budaya Jejak Nusantara. Iya. Kota itu adalah sebuah cerminan perjalanan masyarakat pastinya ya. Jadi kekuasaan, ekonomi, dan juga budaya membentuk ruang hidup manusia dari masa ke masa. Jadi kota tidak muncul begitu saja, yang pasti ia tumbuh dari pelabuhan dagang, pusat kerajaan, benteng kolonial, ada model transportasi, hingga pusat administrasi modern. Dan di Indonesia sejarah kota sangat beragam karena dipengaruhi jalur perdagangan maritim, ekspansi kerajaan, kolonialisme, serta dinamika bangsa setelah kemerdekaan. Nah, sahabat budaya, ini informasi ya, sedikit membahas sejarah-sejarah kota di Indonesia secara ensiklopedis, menjelaskan pola pertumbuhan kota, latar geografis dan politiknya, serta juga peran kota dalam jaringan regional dan nasional. Dan kota-kota tersebut dikelompokkan juga berdasarkan kawasan besar untuk memudahkan pemahaman konteks sejarahnya. Seperti kota-kota di Aceh, Sumatera Utara itu warisan kesultanan dan perdagangan ya. Di ujung barat Indonesia, Aceh ini memiliki kota-kota yang berakar kuat sahabat budaya pada sejarah Islam dan perdagangan Samudra Hindia. Jadi Banda Aceh berkembang sebagai pusat Kesultanan Aceh dan pintu masuk Islam serta perdagangan internasional. Dan kota pelabuhan lain seperti Sabang itu berperan sebagai pelabuhan sejak era kolonial. Nah, sementara Langsa Leuk Seumawe dan subulus salam tumbuh dari aktivitas ekonomi regional dan administrasi modern. Di Sumatera Utara, kota-kota seperti Medan itu berkembang pesat sebagai pusat perkebunan kolonial, terutama tembakau dan karet. Nah, kota pendukungnya seperti Binjai, Tebing Tinggi, dan Pematang Siantar itu berperan sebagai kota transit dan industri. Lalu kota pesisir seperti Sibolga dan Tanjung Balai. Nah, ini berperan sebagai simpul perdagangan laut. Sedangkan Padang Sidimpuan dan juga termasuk Gunung Sitoli itu mencerminkan perkembangan kota-kota pedalaman dan kepulauan, sahabat budaya. Nah, di Sumatera Barat kotanya itu dipengaruhi budaya Minangkabau gitu ya, dan jaringan dagang. Nah, Padang ini berkembang sebagai pelabuhan utama, sementara Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbu, Solok, dan Sawah Lunto itu berperan sebagai pusat pemerintahan adat, pendidikan, dan juga pertambangan batu bara kolonial. Nah, wilayah Riau sendiri dan Kepulauan Riau itu melahirkan juga kota-kota pelabuhan modern, sahabat budaya, seperti Pekanbaru dan Dumai yang berkembang seiring pertumbuhan industri minyak. Nah, kalau di Sumatera Selatan, Palembang ya memiliki sejarah panjang jejak Sriwijaya juga sebagai pusat maritimnya. Lalu kota-kota penyangga seperti ada Prabu Muli, ada Lubuk, Linggau, dan pagar alam itu tumbuh dari jalur perdagangan dan administrasi darat, sahabat budaya. Kalau kita berpindah di Lampung. Nah, ada Bandar Lampung yang berkembang dari pelabuhan kolonial ya, menjadi gerbang Sumatera bagian selatan, sementara metro tumbuh sebagai kota pendidikan dan pemukiman transmigrasi. Nah, di Bangka Belitung, Pangkal Pinang berkembang dari kota tambang timah menjadi pusat pemerintahan. Dan Kepulauan Riau juga menunjukkan dinamika kota maritim modern. Jadi Batam tumbuh sebagai kota industri dan perdagangan internasional. Sedangkan Tanjung Pinang sendiri itu menjadi pusat sejarah Kesultanan Riau, Lingga, dan administrasi kolonial. Kita akan beralih ke kota-kota selanjutnya, tapi sebentar sahabat budaya, kita dengerin dulu lagu berikut untuk sahabat budaya semuanya, dan tetaplah bersama kami.

0: 91,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu," ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Cinta hilang tanpa permisi, sahabat budaya. Oke, hadir di sore hari ini, sahabat budaya ya. Selamat sore buat semua. Meski cuacanya juga masih berasa panasnya ya, semoga terampil semangat tetap terjaga. Besok menjadi hari yang selalu dinanti sekaligus menandai akhirnya libur yang panjang. Pastinya anak-anak akan kembali sekolah. Pastinya juga bertemu dengan teman-teman baru ya, dengan guru juga, serta memulai juga rutinitas belajar dengan semangat baru. Pastinya buat mama-mama ya, besok so ada yang jadi mama-mama militer. Jadi mama-mama militer yang teriak-teriak pagi-pagi, cepat-cepat, ayo cepat-cepat buruan gitu ya, sahabat muda ya. Dan yang pasti buat para orang tua sih ya, malam ini bisa kita orang manfaatkan juga untuk menyiapkan atau mulai dari sekarang lah ya, persiapkan juga perlengkapan sekolah, mulai dari ya macam-macam lah, seragam, buku, pokoknya alat tulis sampai apa ya, bekal apa gitu yang akan dibawa besok, biar ya gak keburu-buru, apalagi Senin gitu kan, kita juga mau kerja, anak juga harus ke sekolah gitu kan, double ribetnya sahabat budaya. Dan ya, kita orang masih di jejak Nusantara, yaitu sejarah kota dan jejak peradabannya di Indonesia, sahabat budaya.

0: Iya, kita ke Jawa dulu. Nah, kota-kota di Jawa dari pusat kerajaan hingga ke metropolis ya. Jadi, kalau Pulau Jawa itu memiliki lapisan sejarah kota yang paling kompleks. Jakarta tidak disebutkan di sini, namun kota-kota di sana pasti seperti Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan itu berkembang sebagai penyangga metropolitan modern. Nah, di Jawa Barat, sahabat budaya, itu ada Bandung, tumbuh sebagai kota kolonial dan pendidikan, sementara Cirebon, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar itu berkembang dari pusat niaga dan pemerintahan regional, sahabat budaya, ya. Di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta mencerminkan sejarah kerajaan Jawa. Yogyakarta dan Surakarta lahir dari pusat kekuasaan Mataram, sementara Semarang, Pekalongan, Tegal, Magelang, Salatiga, dan Purwokerto berkembang sebagai kota kolonial dan pelabuhan. Kita ke Jawa Timur ya, kota-kota seperti Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Blitar, dan Batu itu mencerminkan perpaduan sejarah Majapahit, kolonialisme, dan industrialisasi gitu ya, sahabat budaya. Kita sekarang bergeser ke Kalimantan, yaitu kota sungai dan ibu kota regional, di mana di Kalimantan sejarah kota sangat terkait, sahabat budaya, dengan sungai dan sumber daya alam. Jadi Pontianak tumbuh di pertemuan sungai besar seperti sebagai pusat kesultanan dan perdagangan. Nah, kota-kota lain seperti Singkawang, Banjarmasin, Banjarbaru berkembang juga dari jalur sungai dan kolonial. Di Kalimantan Timur dan Utara, Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Tarakan itu tumbuh pesat karena minyak gas dan industrinya. Nah, Palangkaraya dibangun sebagai ibu kota provinsi dengan konsep kota modern di pedalaman. Nah, kita bergeser kembali ke Bali dan Nusa Tenggara, yaitu kota budaya dan administrasi. Di mana di Bali ini Denpasar berkembang dari pusat kerajaan lokal menjadi kota administratif dan pariwisata ya. Nah, di NTB, Mataram, dan Bima itu memiliki sejarah kerajaan dan perdagangan regional. Sementara itu di Kupang, Nusa Tenggara Timur tumbuh sebagai kota pelabuhan kolonial dan pusat administrasi di kawasan timur, sahabat budaya. Kita bergeser ke Sulawesi. Nah, ini sahabat budaya. Sulawesi dikenal dengan kota-kota pelabuhan dan kerajaan maritimnya. Makassar tumbuh dari pusat Kesultanan Gowa Talo menjadi kota pelabuhan utama Indonesia Timur. Nah, kota-kota seperti Parepare, Palopo, Bau-Bau, Kendari, dan Palu itu berkembang dari jalur perdagangan dan pemerintahan kolonial, sahabat budaya. Di Sulawesi Utara sendiri ada Manado, Bitung, Tomohon, dan Kota Mobagu menunjukkan sejarah kota-kota pesisir dan pegunungan yang berperan dalam perdagangan, misi keagamaan, dan juga administrasi modern. Gorontalo tumbuh sebagai pusat budaya dan pemerintahan regional. Kita masuk ke Maluku dan Papua, yaitu kota Rempah dan Gerbang Timur. Nah, kalau di Maluku sendiri memang kota-kota seperti Ambon, Ternate, Tidore, Kepulauan itu, dan Tual itu, sahabat budaya, memiliki sejarah global sebagai pusat perdagangan rempah dunia gitu ya. Jadi persaingan kekuatan Eropa menjadikan kota-kota ini penting dalam sejarah kolonial dan geopolitik. Nah, di Papua, Jayapura berkembang sebagai pusat administrasi kolonial dan provinsi, sementara Sorong tumbuh sebagai kota minyak dan gerbang ekonomi Papua Barat. Dan kota-kota ini mencerminkan sejarah, sahabat budaya, urbanisasi modern di wilayah timur Indonesia. Nah, sahabat budaya, sejarah kota di Indonesia memperlihatkan bagaimana ruang urban menjadi arsip hidup perjalanan bangsa. Dari Banda Aceh hingga Sorong, dari kota kerajaan hingga pusat industri, setiap kota itu menyimpan lapisan sejarah yang membentuk identitas lokal dan nasional. Dan memahami sejarah kota membantu kita juga membaca perubahan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia secara lebih utuh. Nah, kota bukan sekedar ruang fisik ya, melainkan peradaban yang terus bergerak menjaga jejak masa lalu sambil membentuk arah masa depan, sahabat budaya. Kita cukupkan untuk Jejak Nusantara untuk sore hari ini, sahabat budaya. Insya Allah bisa ketemu besok-besok lagi nih. Dan untuk program selanjutnya kita ada di Moma Nyanyi, sahabat budaya, untuk sore hari ini bersama teman-teman Bapak Ibu pengurus FKPR RI, Ketua Fans Club ya. Itu ada beberapa teman-teman dari FKPL PPR RI ya. Pokoknya untuk Kalista Fans Club, sahabat budaya. Kalista Fans Club untuk sore hari ini insya Allah sampai jam berapa ya? Jam 5 nanti. Oke, untuk sahabat budaya semuanya, tetaplah bersama kami di program 4 Gorontalo.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Tahukah Anda, jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
3: Baik, sahabat budaya. Nah, kita masuk untuk program selanjutnya di program Moma Nyanyi bersama RRI Kalista Fans Club, sahabat budaya. Insya Allah sampai jam 5 sore nantinya. Sambil menunggu juga untuk teman-teman yang mau ke studio saat ini di sore hari ini. Tapi teman-teman lain yang sudah pada ada ya, yang mau ke studio katanya udah OTW ya, udah buruan ya Bapak, Ibu. Oke, pertama akan kasih dulu beberapa musik Nusantara untuk menemani suasana sore kita di sore hari ini, sembari juga menunggu teman-teman dari Kalista Fans Club untuk bareng-bareng di studio lewat Moma Nyanyi.

0: Oke, Devita Moidin tadi dengan Mama Sahabat Budaya, dan saat ini kita akan sama-sama seperti Tata Maso bilang tadi, kita akan bersama-sama lewat Moma nyanyi untuk sore hari ini. Tentunya Sahabat Budaya, Tata Rama tidak sendiri saat ini di studio. Kita ada dengan teman-teman Kalista Fans Club RRI bersama Ibu Asmaul Husna dan Ibu Heni ya, Ibu Heni Umar saat ini sudah di studio. Teman-teman yang lain yang sudah mendaftarkan namanya, yang katanya masih di perjalanan, semoga bisa cepat sampai dengan selamat di studio RRI Program 4 Gorontalo. Kami juga masih menunggu. Dan ini sudah ada list lagu dari teman-teman Kalista Fans Club RRI Gorontalo, Sahabat Budaya. Oke, ini ada lagu dari oke, kita ke mic 3-nya mana ya? Coba Ibu, siapa namanya? Ibu Heni ya. Ibu Heni. Iya, halo Ibu Heni. Suaranya mana? Mana mic-nya?
1: Halo.
0: Halo. Ada suaranya Ibu Heni? Oh, Ibu Heni sudah dengar suara?
1: Iya.
0: Oke, selamat sore Ibu Heni.
1: Selamat sore.
0: Oke, Ibu Heni, seberapa kali ini menyanyi di Moma Nyanyi ini?
1: 3.
0: Oh, setiga kali ya. Ada kemarin-kemarin deng siapa?
2: Kalista.
0: Oh, deng Kalista ya. Ya. Oke. Nah, Ibu Heni, untuk sore hari ini lagunya apa, Bu Heni?
1: Buih Jadi Permadani.
0: Asik, Buih Jadi Permadani. Iya, selamat sore yang suka dengan lagu Buih Jadi Permadani. Mungkin ada cerita tersendiri dengan lagu ini, Bu Heni, tidak? Atau ada kenangan-kenangan sendiri atau bos sekedar suka?
1: Sekedar suka aja.
0: Oke, kita mulai saja ya. Sebentar. Oke.

0: Ibu Heni, tapi mau tanya dulu tuh Ibu Heni, mau ke seperti Arjuna siapa tadi itu kok?
1: Sama suami saya.
0: Oh, hehehe. Namanya?
1: Bapak Samsul Rizal Ibrahim.
0: Oke, alhamdulillah, masya Allah. Oke, kita masuk untuk list selanjutnya, sahabat budaya ya. Ada ti Ibu Asma, DP Ketua Regu. Oke, selamat sore Ibu Asma.
2: Sore.
0: Oke, Ibu Asma ada pilih lagu apa ini? DP judul Ibu Asma.
2: Lagu saya sendiri.
0: Aduh, lagu apa itu kok?
2: Jangan kau ulangi.
0: Asik. Mungkin ada cerita apa dengan lagu ini, Ibu Asma?
2: Ceritanya nih, saya sangat berterima kasih banget kepada Direktur Gateway Indonesia yang ada di Jakarta. Beliau yang mensponsori saya untuk punya satu single.
0: Oke, masya Allah. So lama ada rekaman ini, Bu Asma?
2: Tahun 2023.
0: Oh, masya Allah, so lama juga. Oke, kita mulai saja, Bu Asma ya.
2: Baik.

0: Terima kasih.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Oke, sahabat budaya, kita masih di Momen Nyanyi untuk sore hari ini, masih terus bersama Ama dan juga teman-teman kita dari Kalista Fans Club RRI. Nah, saat ini saya ada dengan Bapak
2: Juhri Abdussamad.
1: Oke, Masya Allah. Selamat sore Pak Juhri.
2: Ya, selamat sore, salam sehat.
1: Sehat selalu, iya, amin. Amin, Pak Juhri juga insya Allah sehat bersama keluarga Pak Juhri ya.
2: Amin, amin.
1: Amin. Oke, Pak Juhri, untuk sore hari ini Pak Juhri, lagunya?
2: Utak likumahua, untuk apa lagi?
1: Untuk apa lagi, oke. Kita mulai saja Pak Juhri ya.

0: Oke, seru deh sore hari ini. Terima kasih Pak Zuri atas suaranya yang bagus banget di sore hari
1: Ya,
0: ini.
1: terima kasih.
0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi perjalanan untuk memanyanyi di sore hari ini bersama Ibu Bian. Ini teman sekelas saya dulu nih. Kita reuni di sini aja ya, Bu Bian ya. Oke, untuk Ibu Bian, selamat sore. Oke, selamat sore buat Ibu Bian Utia Rahman. Iya, buat Ibu Bian, ini lagunya Ibu, kok Ibu lagi? Lagu apa tuh, Bu Bian?
2: Bing.
0: Bing ya. Oke, kita langsung aja ke lagu. Ini mungkin ada cerita tersendiri enggak, Ibu Bian? Buat siapa? Atau mungkin ada mengingatkan ke siapa?
2: Buat almarhum Pak Irwan Hamzah ya.
0: Oh, Masya Allah. Jannah insya Allah ya. Oke, kita langsung aja ke lagunya Ibu Bian ya.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
5: Oke, sahabat budaya, menit ke-50 melintas dari pukul 16 sore saat ini di studio kami. Kita masih terus untuk program Umah Nyanyi di sore hari ini bersama Kalista Fans Club RRI. Dan saat ini kita ada sama Bapak, siapa namanya? Halo Pak. Pak Sukri Ishak ya. Selamat sore Pak Sukri. Pak Sukri, seberapa kali ada di Umah Nyanyi ini?
6: Baru kali ini.
5: Selamat datang. Oke, Pak Sukri, lagunya lagu apa tadi Pak Sukri?
6: Hidup yang sepi.
5: Oke, hidupku selalu sepi ya. Oke, kita lanjut dan langsung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, kita ada di sesi terakhir untuk Mama Nyanyi di sore hari ini. Saya masih juga bersama teman-teman dari Kalista Fans Club RRI bersama Pak Rusli Huno. Selamat sore Pak Rusli.
2: Ya, sore juga.
1: Alhamdulillah, sehat Pak Rusli?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. So, berapa kali untuk Mama Nyanyi di Pro 4 Pak Rusli?
2: Baru kali ini.
1: Oh, baru kali ini. Selamat datang juga ya, sama dengan Bapak siapa tadi? Pak Sukri, oke. Kita mau kasih rame sore hari ini Pak Rusli ya. Pak Rusli, lagunya lagu apa Pak Rusli?
2: Sebiduk di Sungai Musi.
1: Oke, ada kenangan dengan siapa ini lagu?
2: Oh, Tempo Dulu.
1: Oke, kita
2: soalnya
1: langsung.
2: Saya dulu karyawan Pupuk Sriwijaya kan di Palembang.
1: Oke, jadi ini mengenang teman-teman di sana mungkin ya.
2: Iya, kalau training kita ngumpul di sana.
1: Oh, pakai dengar lagu ini?
2: Ya, inilah salah satunya.
1: Oke, okay. Masya Allah. Oke, okay, kita dengarkan saya dengan Pak...

0: buat Bapak siapa namanya tadi?
1: Parusli.
0: Parusli, iya, atas lagunya tadi Sebiduk di Sungai Musi. Itu juga sebagai penutup untuk memanyanyi di sore hari ini, sahabat budaya ya. Terima kasih untuk semuanya. Di studio kami saat ini sudah pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan mohon maaf atas kurang-kurangnya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi. Sehat selalu, selamat menikmati sorenya.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: FM 95,1 MHz.
2: Budaya Gorontalo.
3: Iya, sahabat budaya, terima kasih. Saat ini masih dengan siaran kami lagi, sahabat budaya. Kita akan bersama-sama bersama program Satu Kembali, sahabat budaya, untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib. Dan untuk seluruh muslimin dan muslimah juga azan maghrib yang hari ini itu pada pukul, jatuhnya pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama program 4 Gorontalo.
4: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 dimanapun Anda berada yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Selamat sore, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17.49. Perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini, seperti Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggula dan sekitarnya menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini. Dan Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit peringar ya. Sembari menantikan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 bersama Yunita Zakaria.

0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 bersama Yunita Zakaria. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib bersama Haja Fatmawati S. Bopihu S.A.G.M.H. dengan judul Ucapan Yang Terlarang Dalam Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam, lisan adalah nikmat besar yang harus dijaga karena sangat menentukan keselamatan dan pahala seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, adapun ucapan-ucapan yang dilarang dalam Islam yakni diantaranya. Pertama, gibah atau menggunjing. Perundungan di media sosial seringkali menjadi tempat seseorang meluapkan emosi, mengomentari kehidupan orang lain atau mengumbar aib seseorang. Pesan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang mengutamakan gibah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Dan yang kedua, fitnah dan dusta, berbohong atau menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan demi menjatuhkan kehormatan, menyebarkan kebencian, atau memecah belah. Fitnah adalah dosa besar yang dampaknya lebih berbahaya daripada pembunuhan. Untuk itu, Islam memerintahkan umatnya selalu melakukan verifikasi atau tabayyun sebelum menyebarkan berita, menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, dan merusak nama baik orang lain adalah perbuatan dosa besar. Dan yang ketiga, namimah atau mengadu domba, perbuatan menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan, menimbulkan kecurigaan, dan memperkeruh suasana. Islam melarang keras segala bentuk provokasi yang memutus tali silaturahmi. Yang keempat, mencelah, melaknat, dan berkata kasar, menggunakan lisan untuk menghina, memaki, atau melaknat, memohon dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah. Lisan yang kotor dan menyudutkan menunjukkan tanda keimanan yang lemah. Nabi SAW bersabda bahwa orang mukmin bukanlah seorang pencela, pelaknat, dan orang yang berkata-kata keji. Sebab, sebagai seorang hamba, belum tentu kita lebih suci daripada orang yang kita maki, lebih baik daripada yang kita hina. Akhirnya, akan lebih bermakna pada kita renungi perkataan Malik bin Anas dalam menyikapi perbuatan dosa orang lain. Dan ia berkata, "Jangan memandang dosa-dosa orang yang seolah kamu adalah Tuhan. Perhatikanlah dosa-dosamu sebagai seorang hamba. Kasihanilah mereka yang terkena musibah atau cobaan, dan bersyukurlah kamu yang selamat." Pendengar, yang kelima, bercanda secara berlebihan atau merendahkan. Bercanda pada dasarnya diperbolehkan untuk menghibur, namun dilarang jika berlebihan, menggunakan kebohongan, menurunkan martabat seseorang, atau mengandung unsur penghinaan. Dan yang keenam, ucapan sia-sia dan porno. Perkataan kosong yang tidak mendatangkan manfaat maupun syair dan nyanyian yang membangkitkan nafsu atau merusak moral. Menghindari omongan kosong termasuk ciri-ciri mukmin yang sukses. Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِي مُعْرِضُونَ, yang artinya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perkataan ataupun ucapan adalah menjadi kunci keselamatan sekaligus sumber malapetaka. Orang yang menjaga ucapan, misalnya dengan berkata jujur, bertutur santun, serta hanya berbicara kebaikan, akan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.

Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallah, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallah, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya, jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia, tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget, mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak perempuan?"

Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

0: di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, mengota atau mengodula. Walau habari malam hari ini, dan alhamdulillah Tia Ngafani kembali lagi menemani semuanya sampai ditutup siaran nanti.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik sahabat budaya, monggo tato monggo doa, kita lanjut lagi malam hari ini sahabat budaya. Ada satu info yang ternyata membanggakan, Indonesia kawinkan emas panjat tebing speed di Chamonix ya. Sahabat budaya, membanggakan bendera merah putih berkibar lagu Indonesia Raya dua kali menggemar di World Climbing Series Chamonix, Prancis. Tim panjat pinang tebing Indonesia meraih dua medali emas, satu medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Chamonix, terus juga Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri di hari Minggu kemarin, sahabat budaya. Sedangkan yang satunya ada Fedrik Leonardo dan Antas Syafi Robi Al-Hilmi memastikan final sesama Indonesia. Sahabat budaya, mohon tato mengundang, kita lanjut lagi malam hari ini dan semoga malam ini semuanya sehat bahagia. Terus juga senang bersama dengan perempat dari Gorontalo. Apa kabar buat yang baru saja bergabung? Salam sehat dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Tia Fani malam hari ini dan kita akan sama-sama sampai di tutup siaran nanti. Oke sahabat budaya, Tia lanjut lagi ada lagu Aku Papua untuk sahabat budaya semuanya.

Aku Papua, lagu dari daerah Papua, Sahabat Budaya, mau tato mengudula hati yang hadirkan malam hari ini. Sahabat Budaya, tanda-tanda musim kemarau di sejumlah titik di Kabupaten Pohuwato sudah mulai dirasakan sejak satu bulan terakhir di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Kondisi cuaca panas sudah terasa hampir di seluruh wilayah, mulai dari Kecamatan Pohuwato hingga Paguat. Sehingga pemerintah daerah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Muthalib Dunggio mengatakan, berkaca dari musim kemarau sebelum-sebelumnya, rata-rata hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pohuwato merasakan dampaknya. Salah satunya yaitu Sahabat Budaya Mengotato Mudla A, menjadi perhatian serius pemerintah yaitu soal kekurangan air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Iya, sahabat budaya, terpisah lagu dari daerah Manado malam hari ini yang hadirkan menemani semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat bahagia ya. Buatlah hidup ini lebih indah ya. Kalau Mbak Indah atau Tita Tu Indah lagi istirahat sekarang. Sebagai informasi sahabat budaya, mau tato mengedla'a azan isya hari ini dikumandangkan pada jam 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: pria ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik sahabat budaya, monggo tato monggo dola'a kita untuk kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat Isya. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

saya tidak mau semua ini hilang. Kita betapa rugi besar ketika kebudayaan yang itu indah, adat yang begitu luar biasa, sejarah kita tentang masa lalu Gorontalo yang peradabannya begitu luar biasa, kemudian lenyap ditelan oleh ketidakpedulian kita.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan hari lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu. Kalau buat begitu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
2: Jangan nama saya, Bu. Saya mau baru di sini, iya benar.
1: Iya.
2: Baru satu bulan, cuma.
1: Nggak dikasih, kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Nggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapi, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
3: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang
1: iya.
3: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak. Nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
3: Buat pengambilan sampahnya ya di wilayah Jati Pulau semua. Tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kadang-kadang kalau sampai 3 hari kan sering bau, Bu, dengan sampah. Iya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang ngelola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Seluruh kecamatan sini termasuk bagus, karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah?
3: Ya, pilahan sampah. Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih?
3: Dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan, Pak. Ya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
4: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upskill di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar, jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
4: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya Mugata Tomogodla'a, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo bersama Satreskrim Polres Gorontalo Kota meningkatkan patroli malam untuk mengantisipasi tindak pidana 3C, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Premanisme serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Di hari Minggu kemarin, patroli yang berlangsung sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari itu dimulai pukul 22 sampai dengan pukul 2 dini hari ya. Kegiatan dipimpin langsung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo Kombes Pol Teddy Rasena dengan melibatkan personel Jatanras Polda Gorontalo, Jatanras Polres Gorontalo Kota, dan tim IT Sahabat Budaya. Sasaran patroli meliputi sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, diantaranya Taman Molosi Patwe, Terminal Lama Andalas, Kawasan Hiburan Malam di Leato, Pelabuhan Feri Gorontalo, ruas-ruas jalan utama sampai hingga kawasan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Jadi sahabat budaya, tetap jaga keamanan dan kita jadikan diri kita adalah polisi ya. Karena kita sudah mengamankan diri kita sendiri dulu ya, sebelum kita diamankan. Sebelum kita diamankan berarti kita bikin ribut ya. Oke sahabat budaya, yang pasti kita jadi polisi pada diri kita sendiri dulu ya, sebelum kita dipolisikan. Berarti kita yang bikin ribut nih. Oke, selamat malam dan salam sehat. Semoga aman Kamtibmas di lingkungan kita semuanya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ya, sahabat budaya, kita update-update informasi dulu ya. Update informasi paling rame itu kalau bilang rampa-rampa ya. Karena harga sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar Minggu Telaga, Kabupaten Gorontalo terpantau sahabat budaya itu relatif stabil. Pada perdagangan Minggu tadi ya, komoditas rica atau cabai rawit kini dijual Rp40.000 per kilogram. Setengah kilo saja semurah berarti Rp20.000. Sementara itu cabai keriting dipasarkan dengan harga Rp25.000 per kilogram, untuk bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kalau tomat terpantau menjadi komoditas termurah di kelompok hortikultura, yaitu Rp10.000 per kilogram, dan kondisi ini memberikan pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang berbelanja kebutuhan dapur. Waduh, murah ternyata tomat tadi, tapi diingat tidak pergi pasar. Insya Allah besok belum naik DP harga ya. Insya Allah tetap begitu, Rp10.000 ya. Oke, terima kasih, masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dari kalah itu udah berhenti cabut deh, sama sekali sudah tidak.
1: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
2: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya, misalnya untuk pengusahanya 10 tahun ya, betul-betul 10 tahun.

0: Beredar virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih

0: lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu, 200 ribu dulu. Nah ya udah, habis itu kasih menang berapa tuh, 1.200.000 masalah. Nah di situ dah awalnya dah mulai dah tagihan, itu masang berapa ya, 800 ribu masalah.
1: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
0: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi, cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga, beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga, sistemnya pun sama juga, jadi data kita kebaca juga. Susah apa banyak situs nih, jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga, mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
1: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
0: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok udah, sama sekali sudah tidak.
1: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Karena awalnya iseng-iseng aja sih, terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede, terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih, menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total-total ya banyakan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih, pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin, tapi lama-lama kelamaan jadi edik gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
1: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online 4 tahun, ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu kan bagaimana? Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. bisa saja bisa terjadi damai di apa di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah, ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
1: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukuman maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah, sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah, sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
1: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

0: Sahabat budaya, mongo tato mongo dula di malam ini sudah jam 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita malam ini sama-sama dengan satu mini drama dengan judul Sumpah Hemuto.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Uti-uti, pegaga ini danau kalau torang lihat dari atas benteng kota nahe?
3: Iyo, itu DP danau. Sejarah kau tahu.
2: Ada Uti, jangankan DP sejarah danau Limboto. Pelajaran di sekolah saja kita perapor semua merah.
3: Makanya dengar-dengar sejarah, seperti cerita danau Limboto. Dengar gak?
2: Woi, rupa serius ini. Coba mana kau kisah bohongi dulu.
3: Aduh, conapa? Begini DP cerita.
1: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo, legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bai, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo. Hemuto diperankan oleh Taufik R. Talalu. Patayama sebagai ayah Hemuto diperankan oleh Aril Susanto. Pateda Hulawa diperankan oleh Ran. Ibu diperankan oleh Risna Husain. Putri Kayangan Bui Bungale. Eka, Putri Kayangan Bui Dalahu. Indah, Putri Kayangan Bui Bindela. Yulan dan Putri Kayangan Wali diperankan oleh Diandra. Laikiki atau adik laki-laki diperankan oleh Rahman Saleh. Sebagai figuran, Bagas dan Eza. Pengantar cerita, Imran Yahya. Teknik dan montase, Rifani Polapa. Dan sutradara, Raimanto Jaini.

0: Awal kisah, nampak titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain, titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan yang hendak turun mencari tempat untuk mandi.
1: Maile, tunggu dulu. Coba lihat di balik pohon sana. Sepertinya orang belum pernah pergi di sana, Am. Jaga sekali Abah.
2: Iya ya, ada apa di sana?
0: Tak lama kemudian, ketika bidadari turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
2: Wow, indahnya tempat ini.
1: Cinta membahana badai. Ternyata kau datang di sini tidak sia-sia juga toh.
3: Iya Sup, kita juga suka ini pohon, gagak uang.
2: Iya, tapi aku yang duluan dapat, jadi aku yang punya.
1: Apa kau bilang? Siapa yang mengajak kalian ke sini? Aku kan? Nah, berarti pohon ini aku yang punya.
2: Weh, coba kalian lihat, pohon ini cantik buai. Sama cantiknya dengan aku.
1: Aku olok cantik.
2: Iyo, kau cantik. Tapi pohon yang cocok buat kau itu pohon yakis.
0: Tiba-tiba Pateda Hulawa yang terkenal dengan indera keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
4: Hai, putri kayangan. Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian. Yang di atas sana, Timbu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Timbu Ibindela. Dan di sebelah barat Timbui Dalahu. Dan kalian harus tahu, sebelum kalian semua berada di sini, akulah yang pertama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu. Dan mulai dari akar, batang dan ranting pohon itu, telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke tempat kalian sebenarnya. Ini adalah alam manusia. Pergilah, tempat kalian di hayangan.
2: Hei Pateda Hulawa, kami-kami ini sudah lama di sini. Sementara kau baru datang, berarti pohon ini kami yang punya.
4: Sebaiknya kalian segera pergi sebelum pikiranku berubah.
2: Biasa-biasa saja om, jangan bau urat.
5: Jangan hanya berani kepada wanita om.

0: Beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi putri-putri kayangan. Yang tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.
1: Wah, indah sekali tempat ini. Ada pohon besar lagi. Siapa pemiliknya ya? Hah, aku yang pertama datang dan mendapati pohon ini. Berarti aku pemiliknya. Tapi, bagaimana caranya supaya pohon dan alam yang indah ini benar-benar aku pemiliknya?
2: Hemuto, tebang Jo, tebang saja pohonnya.
1: Apa katamu? Jangan asal bahu-abu aba, jangan asal ngomong. Yang penting pohon ini jadi kita punya.

kembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah ayahnya sendiri, untuk meminta haknya agar mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa. Apapun yang terjadi, Papa mau kasih atau tidak, wilayah yang ada di bagian selatan, termasuk pohon besar itu, semua jadi milik.
1: Hemuto, tunggu. Tunggu dulu. Tidak seharusnya semua kau yang miliki. Deba, sabar dulu.
0: Papa bisa saja berkata apa dan berbuat apa saja. Tapi jangan coba-coba bakore badan.
1: Hemuto, kau ini anakku. Rendahkanlah suaramu di hadapan orang tua. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jika tidak, kesombonganmu itulah yang akan melaknat dan mencelakaimu.
2: Papa, deh sampai lolo. Sudah saja papa. Ini bukan cara penyelesaian masalah dalam keluarga. Ingat papa, openu meputi tulalo, asali dila meputi baya. Biarlah kita kalah, tapi jangan kita malu dengan ulah kita sendiri. Mau taruh di mana orang punya muka? Kakak Hemuto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak gampang. Dan bukan harus dengan bersih tegang, apalagi harus menantang orang tua. Ini bukan kebiasaan patorang pekeluarga. Bicara saja baik-baik. Keluarga kita ini keluarga terhormat. Dan semua orang ini bapak saudara.
3: Hemuto, kelihatannya kau selalu bersih tegang dengan tipapamu. Delongola, ada apa?
0: Mama, saya tidak menantang pati papa. Pati papa ini tidak bijaksana, tidak adil, yang sewenang-wenang.
3: Tapi belum tentu tipapamu itu salah, toh?
0: Mama, olah kau tidak sependapat dengan saya, olah Tia.
3: Nggak, tunggu dulu, Hemuto, tunggu. Dengar dulu, apa penjelasan tipapamu?

0: Kalian harus dengar pada keputusanku. Tanah di bagian barat pohon itu milik dari kakak perempuan. Tanah di bagian timur itu milik laki-laki paling bungsu. Dan tanah di sebelah utara pohon itu milik ibu kalian.
1: Dan tanah bagian selatan itu milik Lipa apa kan?
0: Hemuto, Bapak belum selesai bicara.
2: Hemuto, selesaikan dulu penjelasan nih papamu, Uti.
1: Tidak! Aku tidak setuju keputusan Lipa apa. Papa tidak adil. Papa hanya memihak kepada yang lain. Di papa sewenang-wenang terhadap anak. Tidak!
0: Hemuto!

Firasat Patida Hulawa sangat peka terhadap keangkuhan serupa Limutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak dalam air.

0: Wei tato bungolo ayu, podungo hulo mai, wau tuudu lo mai, wau lai olo mai. Hai yang ada di pohon, dengarlah dan ikutilah permintaanku. Keluarlah dan jadilah.
1: Banyak liang lahat sudah dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksud kata-katamu itu?
1: Hei, kau jadi buaya. Hei, kau jadi ular. Dan kau jadi biawak. Dan kau jadi ikan gabus.
0: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum pernah menjumpai laki-laki sepertimu, Hemuto. Dan aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang untuk mengingatkan kau, jika berbicara, janganlah sembarang, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto.
3: Sekembalinya dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun karena Hemuto berkeras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto anakku, jika mengambil sebuah keputusan, sebaiknya dipertimbangkan. Demikian juga jika engkau bersumpah, Hemuto, ingatlah akibatnya termasuk dirimu sendiri.
1: Aku tidak mau mendengar ucapan li papa. Papa tidak adil terhadap aku. Aku tidak takut. Kalau perlu, kita bertarung sampai akhir hayat.
5: Hemuto, aku ibumu dan dia papamu. Kau jangan jadi anak durhaka. Hemuto, jangan lawan papamu. Jika kau mau, berapa kekuatanmu, akulah tandinganmu.
1: Mama, jangan halangi aku.
5: Diam, jangan bergerak.
4: Hemuto, papa yakin akan kesaktian sumpahmu itu. Jangan bersumpah sembarangan. Sumpah itu pantangan bagi keluarga kita. Ini pasti adalah ulah sumpah Hemuto.
1: Papa, Mama, inilah hasil dari sumpahku. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku segera pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah Limboto. Selamat tinggal semuanya.
5: Anakku!

0: Nah, itulah ceritanya.
1: Yah, dia ngorok lagi. Pantas raportnya merah terus kalau pelajaran sejarah.
0: Ah, sudah Jo, kasih tinggal Jo pada dia. Indis terus itu tidur Teni. Aku pulang dulu anak. Aku pulang, bye.
2: Astaga, mana Uti? Uti, di mana kau? Kenapa kau kasih tinggal sendiri aku di sini Uti? Uti, bagaimana kita mau turun? Mau turun dari benteng ini bagaimana Uti? Wah, Uti!

Baik, sahabat budaya, mulut atau mengodulah demikian mini drama dengan judul Legenda Sumpah Hemuto. Jadi legenda yang kembali dirilis dengan gaya kita sekarang. Mudah-mudahan adik-adik kita lebih tahu cerita-cerita rakyat, cerita-cerita yang ada di daerah sendiri di Gorontalo. Semoga ini menjadi cerita yang akan dibawa di setiap lomba ya, adik-adik yang hobi bercerita dengan gaya yang ciri khasnya. Mudah-mudahan bisa mengikuti lomba dengan cara bercerita, bertutur kembali dengan cerita-cerita Gorontalo. Teruslah belajar membaca setiap cerita-cerita Gorontalo untuk menambah ilmu ya, menambah wawasan. Oke, sahabat budaya, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Wih, ha, lola itu mana?

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ya, sahabat budaya, mohe ololiamu, takut kau tinggalkan. Dan itulah hidup sahabat budaya, kadang kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Hidup seperti itu yang akan kita jalani setiap hari. Pasti ada yang datang, ada yang pergi, ya. Dan inti dari semuanya adalah keikhlasan. Ketika kita ditinggalkan, tentunya kita harus ikhlas, ya. Karena sesuatu yang akan pergi itu pasti tidak akan kembali. Kalaupun ada yang kembali, dia cuma keluar daerah. Insya Allah panjang umur, pasti kembali lagi bisa kumpul sama keluarga. Oke, sahabat budaya, mau kita temu doa. Di tengah orang lagi pada pilih datang dan pergi. Ada satu pertanyaan, kenapa anak itu mudah ikut-ikutan tren, ya? Ternyata sahabat budaya, kita bisa lihat kenapa mereka suka ikut-ikutan dengan tren yang ada. Keinginan untuk diterima oleh teman sebaya. Karena anak-anak itu ingin merasa diterima oleh kelompoknya. Ketika teman-temannya menyukai atau memiliki sesuatu, pasti terdorong untuk ikut agar tidak merasa berbeda atau tersisi. Tapi buat adik-adik sayang yang lagi di rumah, lagi dengar perempat, tapi kalau mama, papa tidak ada uang, jangan memaksa, ya. Tapi insya Allah bisa beli, ya. Terus juga ada rasa penasaran yang tinggi, karena dunia anak penuh dengan rasa ingin tahu, ya. Ketika mereka lihat tren baru, mereka merasa tertarik untuk mencoba atau memiliki tanpa benar-benar mempertimbangkan manfaat atau dampaknya. Yang penting babili dulu, begitu kan? Tapi adik-adik mesti pilih-pilih dulu. Ini penting tidak? Kalau tidak penting, mendingan tidak usah. Mendingan DP doi, itu orang mau tabung, ya. Dan masih banyak lagi kenapa anak-anak itu suka ikut-ikutan tren. Oke, sahabat budaya, kalau begitu kita orang lanjut lagi, ya. Ada lagu Ambon, Cinta Sakota.

Hidayah, kita sudah dengan lagu dari almarhum Irwan Hamzah, Nganak Sobalaeng. Masih ada satu lagu lagi, sahabat budaya, sebelum Teng akan hadirkan apresiasi budaya Gorontalo seperti gambus, terus juga ada Pak Iyaloh Ngolopoli, musik-musik daerah Gorontalo, ciri khas daerah Gorontalo. Baik sahabat budaya, mau tato mengodla'a, Teng lanjut satu lagu terakhir, tapi belum terakhir sekali ya, karena Tengah masih temani semua sampai ditutup siaran nanti ya. Ada lagu oke, sahabat budaya, Tengah lihat dulu nih lagu Gorontalo yang bisa menemani kita semuanya biar kita bisa bahagia malam hari ini. Sebelum kita nanti sama-sama di Pak Iyaloh Ngolopoli, terus di gambus daerah Gorontalo.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dan

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyebrang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: mo mo he saya na takut no na boli mo he karena tuli du mari di o he ya abis ibunya punya ya awas tetaru mayo demo tamu bale mai.
1: Kau balik main orang dong, kau mau hewan sih. Kau terus selong orang, dia udah balik main.
0: Ikan bosi tangan.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

وانت

Sahabat budaya, dengan irama ini maka terdengarlah kebersamaan kita hari ini dengan irama sebagai saat nanti kita akan segera berpisah dan selesailah sudah selurangkan acara siaran kami di edisi hari ini, hari Ahad tanggal 12 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda semuanya. Dan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Untuk edisi siar hari ini Senin 13 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti pelaksanaan religi pagi dan juga penyampaian warta pagi nanti di jam 6 waktu Indonesia Tengah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan pendengar, sebelum kita beranjak bersama dalam religi pagi, kami sampaikan juga untuk jadwal sholat hari ini pendengar. Untuk Senin 13 Juli 2026, di mana imsak pada pukul 4.19, subuh pukul 4.29, terbit pukul 5.46, duha pukul 6.15, zuhur pukul 11.57, asar pukul 15.21, maghrib pukul 18.01, sementara isya pukul 19.15 menit. Nanti juga akan ada beberapa wilayah pendengar, insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik, dan untuk itu pendengar, kami ajak Anda bersama dalam religi pagi, langsung dari studio RRI Net bersama rekan Indah Mulyati Mahmud.
1: Dari jalan-jalan

Belajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustaz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa dipertemukan kembali di Religi Pagi hari ini, hari Senin. Kita sudah berada di bulan Juli tanggal 13. Di hari yang ke-13 hari ini, kita di setiap hari Senin itu topiknya adalah sholat dan khaifiatnya. Kami hadir melalui Pro 4, Pro 1. Muslimin muslimah bisa bergabung dengan kami di sini dan membahas tentang sholat dan khaifiat. Kami sudah terhubung dengan narasumber kami, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC, MSI, CDAI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, tafadhol, kita didoakan dulu di awal majelis kita pagi ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mari majelis pagi hari ini kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut.
0: Baik Ustadz, yang ingin bergabung silakan Anda boleh bersama kami di 0821-9664-8664. Jangan lupa sebutkan nama dan langsung saja pada pertanyaan. Kalau ada embel-embelnya jangan terlalu lama di awal, langsung di pertanyaan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Balemo di Kecamatan Pabjaman.
0: Ya, Om Iwin, silakan.
2: Ya, pertanyaan saya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Nah, pertanyaan saya, kalau melaksanakan salat berjamaah di masjid itu tapi hati tidak tenang, dibanding untuk melakukan salat di rumah itu hari tenang. Kira-kira bagaimana Pak? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Om Iwin. Rahmatullah wabarakatuh. Satu penelpon lagi Ustadz, atau mau jawab dulu ini pertanyaan Om Iwin? Mau jawab?
1: Ya, kita jawab dulu ya.
0: Oh iya, oke. Silakan Ustadz.
1: Jawab dulu ya.
0: Boleh. Iwin, ya? Boleh Ustadz, boleh.
1: Yang pertama kita sampaikan bahwa bisa didengar ya?
0: Ada.
1: Halo?
0: Ada Ustadz. Aman, ya. Aman.
1: Yang pertama disebutkan dalam Quran bahwa khusyuk itu penting ya. Dalam Quran surat apa namanya? Beberapa ayat dari Al-Qur'an di antaranya surat Al-Mu'minun, ya qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un, bahwa khusyuk itu indikator daripada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Ketika mereka melaksanakan salat maka mereka adalah orang-orang yang melaksanakannya dengan secara khusyuk. Yang kedua, kita tidak dituntut hanya khusyuk tapi juga khudu al-khadi'in. Khudu itu dia tunduk. Jadi ada orang sholat, ada orang khusyuk, tapi dia tidak khudu. Tapi sebagian besar orang khudu, pasti dia khusyuk. Khusyuk itu fokus, bacaan, gerakan, perbuatan, ya doa, wiridnya. Sementara dia khudu itu ketundukan. Ya ketundukan ini kerjanya adalah kerja hati. Ya kerjanya adalah kerja hati. Dia harus tunduk kepada Allah dan meniadakan selain Allah dari bacaan-bacaan sholat itu. Kalau dia khusyuk hanya fokus. Maka oleh karena itu ketika kita sudah khudu, biasanya sudah khusyuk. Tapi tidak selamanya orang khusyuk dia bisa khudu. Ustadz, saya sholat di rumah, di masjid, itu lebih khusyuk daripada di rumah. Atau kebalikannya, lebih khusyuk di rumah daripada di masjid. Ya, pertama kita sampaikan bahwa Memang khusyuk dan khusyuk ini dia bisa lahir kapan saja, baik kita sholat di rumah maupun sholat di masjid. Hanya perlu kita sampaikan bahwa bagi laki-laki ada kategori sholat yang memang kita disunnahkan untuk melaksanakannya di masjid. Itu sholat wajib kalau dia laki-laki, kalau sholat perempuan, ya disunnahkan untuk dilaksanakan di rumah, juga tidak dilarang dilaksanakan di masjid. Ya, itu ya, jangan sampai kita tinggalkan, kita lebih khusyuk di rumah, kemudian selamanya kita tinggalkan sholatnya di masjid. Padahal fadilah sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat di rumah. Sekalipun kita khusyuk di rumah, ya, tapi tidak mendapatkan nilai fadilah keutamaan sholat yang ada di masjid. Nah, oleh karena itu, kalau memang tidak bisa khusyuk di masjid atau tidak khusyuk bisa di rumah, ciptakan bagaimana suasana khusyuk, biar kita betah di rumah, betah juga di masjid. Artinya,
0: iya, kami sedikit mengalami kendala ini komunikasinya dengan Ustadz. Sota putus-putus. Ya.
1: Halo.
0: Iya. Tadi ada
1: halo.
0: Sudah. Ya. Tadi penjelasannya
1: bisa
0: sudah didengar ada? Sebagian besar sudah didengarkan pencerahannya Ustadz. Ya. Ustadz, saya sudah bersama juga dengan narasumber Haji Supardi Liu LC. Ya. Assalamualaikum Ustadz Pardi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, insya Allah sehat selalu Ustadz. Amin.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Ya. Alhamdulillah. Baik, izin kami lanjut kembali ya Ustadz. Di pagi ini baik, kami sudah punya penelpon. Bisa diterima saja, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa ini?
4: Dari Pak Yus di Tulabolo.
0: Pak Yus di Tulabolo, Suawa, oke.
4: Suawa Timur.
0: Suawa Timur, silakan Pak Yus.
4: Pertanyaan saya, itu imam sholat subuh, kesempat atau lupa itu mengucapkan Madinah, apakah sholatnya itu sah atau tidak? Karena yang berikut, habis sholat subuh itu tidak boleh melakukan sholat badiah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, karena sudah dua narasumber, saya izin untuk menerima kembali penelpon, biar akan dijawab sekaligus oleh Ustadz Husni dan Ustadz Pardi secara bergiliran. Halo, penelpon, halo.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies.
5: Ya.
0: Silakan.
5: Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bagi siapa yang melaksanakan salat fajar sebelum azan subuh, pahalanya sebesar dunia dan isinya. Kalau saya melaksanakan qabliyah subuh, apakah sama Pak pahalanya dengan salat sebelum azan subuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabliyah subuh dan sholat sebelum azan subuh ya. Oke, Pak Anies di Kota Barat. Ustadz Pardi bisa menjawab dulu pertanyaan dari Pak Yus tadi. Tafadhol Ustadz.
3: Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi yang pertama berkaitan dengan sholat subuh, pertanyaannya tadi, sholat subuh yang tidak pakai mahdina, yaitu Allah mahdina fiman hadait, artinya tidak doa kunut.
0: Yeah.
3: Apakah sholat subuhnya sah? Iya, sholat subuhnya sah. Iya, karena doa kunut bukan bagian dari rukun sholat yang kalau ditinggalkan menyebabkan tidak sah. Iya, bahkan ini menjadi masalah khilafiyah.

0: Ada juga yang tidak, ya. Yang tidak misalnya seperti kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak pakai mahdina pada saat salat subuh. Di tempat-tempat yang lain, di negara-negara termasuk di kita di Indonesia, sebagian menggunakan, sebagian tidak. Jadi itu bukan menjadi standar sah tidaknya sholat. Jadi kalau pertanyaannya apakah sah, maka kita katakan sah sholat yang tidak membaca kunut subuh. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, kenapa sholat subuh itu tidak ada ba'diyah? Kalau tidak salah begitu pertanyaannya, tidak ada ba'diyah subuh. Pertama jawabannya karena seperti itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita. Jadi ada sholat-sholat sunnah yang memang sudah ditentukan ada pada waktunya, dan ada memang yang tidak ada sholat sunnah di dalam. Maka jawaban yang pertama adalah kita melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Kita melakukan sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain tidak pernah melakukan sholat ba'diyah subuh, begitu juga dengan ba'diyah asar. Kemudian ditopang lagi dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata ba'dal fajri hatta tatlu'a asy-syams, wa la sholata ba'dal asri hatta tagruba asy-syams. Jadi tidak ada sholat, yaitu tidak ada sholat sunnah setelah subuh, ya, ba'dal fajri, yaitu setelah sholat fajar, yaitu setelah sholat subuh, sampai terbit matahari. Dan tidak ada sholat sunnah ba'da asar sampai terbenam matahari. Yang dimaksudkan di sini adalah sholat rawatib. Ya. Kalau sholat-sholat yang datu asbab, yang memiliki asbab, maka itu ada. Tapi kalau pertanyaannya adalah sholat ba'diyah, maka itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai benar-benar matahari itu terbit dengan sempurna. Setelah itu baru kurang lebih 15 menit atau 10 menit setelah terbit matahari, maka kemudian kita bisa sholat sunnah. Ada yang namanya sholat syuruk, sudah bisa juga itu awal dari sholat duha. Di antara hikmahnya juga setelah subuh atau khususnya menjelang terbit matahari dilarang untuk sholat, karena pada posisi nanti saat terbit matahari itu, matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Ini perkara gaib yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan yang harus kita imani. Karena Nabi katakan, sesungguhnya matahari itu terbit baina qornai asyaitan, di antara dua tanduk ya setan. Nah, jadi seperti ini juga yang kita pegang. Ada sholat-sholat ya seperti yang memang ada ba'diyah seperti maghrib, isya, ya maghrib dan ba'dal maghrib, ba'dal isya, ba'dal zuhur. Tapi ada yang tidak ada sholat ba'diyah, ya seperti sholat subuh dan sholat asar. Allah Ta'ala.
1: Iya. Ustadz Husni bisa menjawab pertanyaan dari Pak Anies di Kota Barat tentang qabliyah subuh dan sholat sebelum azan subuh. Tafadhol Ustaz.
2: Ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa rakaat al-fajri khairu minad dunya umma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih, ya. Kitab sahih Muslim. Dan hadisnya adalah hadis sahih. Oleh para ulama berbeda pandangan tentang dua rakaat itu. Ya, pendapat yang paling kuat mengatakan dua rakaat fajar itu adalah dua rakaat yang dilaksanakan bainal adzani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Ya, dua rakaat sebelum azan dan iqamah itu ya disebut dengan dua rakaat fajar, yang oleh sebagian besar para ulama mengatakan itulah yang disebut dengan qabliyah subuh.

0: Qobliyah subuh itulah yang disebut dengan dua rakaat fajar. Dua rakaat fajar itulah, ya, dua rakaat fajar itulah yang disebut dengan qobliyah subuh. Adapun sholat sebelum masuknya waktu subuh itu masih qiyamul lail. Selama dia belum masuk sholat subuh, maka dia dia adalah akhir daripada sholat, akhir daripada waktu qiyamul lail. Ya, biasanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, jika kalian berada di akhir waktu, ya, di akhir waktu malam, dan kalian khawatir tidak akan dapat lagi kesempurnaan sholat, maka cukupkan witir itu dengan satu rakaat. Jadi satu rakaat itu akhir daripada qiyamul lail, karena witir dia adalah penutup dari sholat malam. Ketika sudah selesai witirnya, maka masuk waktu subuh. Maka waktu subuh itu, ya, waktu subuh itu ada rawatib. Rawatib itu disebut dengan qabliyah. Nah, oleh para ulama, qabliyah itu yang disebut dengan dua rakaat sebelum, ya, dua rakaat fajar. Nah, dua rakaat fajar itu yang oleh Nabi dikatakan rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ya, demikian ya di beberapa keterangan para ulama tentang keutamanya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi untuk jangan sampai ditinggalkan. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli raka'atil fajri wa yukhaffifu. Rasulullah sampai taking besarnya fadilah ini beliau tetap laksanakan sekalipun diringankan bacaan. Sayyidah Aisyah mengatakan, hal karena saking diringankan bacaan, dia katakan hal kana yaqra'u bi umil Quran. Ya, apakah Nabi sampai meringankan itu? Ya, sepertinya dia tidak baca lagi surat Al-Fatihah. Ya, apakah dia masih membaca Al-Fatihah di dua rakaat itu? Artinya ada kesempatan ketika Rasulullah melaksanakan sholat ini. Dan waktunya sempit sekali, sampai kelihatan beliau melaksanakan dengan sangat ringan. Ya, sangat ringan. Oleh karena itu, ya, yang melaksanakan sebelum subuh, ya, itulah yang disebut dengan sebelum azan ya. Sesudah azan ya, artinya sebelum melaksanakan sholat subuh, karena dia namanya dua rakaat antara sholat subuh, antara azan dan iqamah. Itulah yang disebut dengan rawatib qabliyah, atau disebut dengan dua rakaat fajar menurut pendapat mayoritas para ulama. Saya kira cukup.
1: Oke. Satu penelpon lagi sebelum break, dan setelah break kita layanan WhatsApp. Satu penelpon lagi, Boston, boleh di terima. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih bahwa waktu sholat dan witri dirikanlah sholat, kemudian di Quran surat Al-Isra' itu waktu je al-fatwa jahatul bati inna bati wa najahu, sesungguh yang bagi ini kita akan selingatkan. Kira-kira trik-trik apa ya Ustaz disampaikan kepada hamba-hamba Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang batil, kemudian tetap hati mereka terpatrik untuk melaksanakan sholat.
1: Baik.
2: Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pardi bisa dijawab langsung Ustadz. Setelah itu kita akan break. Betul Ustadz.
3: Tadi tidak terlalu jelas ya pertanyaan. Maksudnya suaranya. Itu inti pertanyaannya apa ya, berkaitan dengan kiat-kiat untuk meninggalkan kebatilan dan mendirikan sholat atau apa ya?
1: Sesuai dengan apa yang Ustadz dengarkan saja, saya juga tidak terlalu mendengarkan tadi karena memang
3: jadi tadi ini. Jadi pada hakikatnya meninggalkan kebatilan ya. Dan juga kalau ditarik hubungannya dengan mendirikan sholat tentunya, maka kita lihat jelas di dalam Al-Quran ada hubungan yang sangat erat ya. Tatkala kita mendirikan sholat dengan baik, dengan benar, dengan penuh keikhlasan, dan juga tadi berusaha mencapai apa yang disampaikan Ustaz Husni tadi, khusyuk dan khudu' di dalam sholat, maka ini sholat yang dengan izin Allah akan membantu kita mencegah dari perbuatan-perbuatan yang batil. Perbuatan yang batil, perbuatan yang mungkar. Dan ini yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar tidak lain itu adalah juga perbuatan-perbuatan yang batil. Ya. Nah, orang tatkala terus menjaga dengannya, sholat bukan cuma sekedar gerakan-gerakan saja, tapi betul-betul gerakan dan bacaan yang dia tadabburi, dia ambil pelajaran darinya, dan dia kuatkan keikhlasannya, khusyuk dan khudu'nya kepada Allah, maka ini sholat akan bermanfaat bagi dia untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Walaupun tentunya setelah itu, tetap kita harus banyak berdoa, memohon kepada Allah agar Allah lindungi kita dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang batil, karena kita ini lemah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita tetap berdoa untuk memohon pertolongan Allah, kemudian dibantu dengan sholat. Ya. Makanya kan di dalam Al-Quran juga disebutkan, Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah, artinya kita harus tetap berdoa meminta pertolongan Allah, kemudian dibantu dengan apa? Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan sholat. Ya. Jadi harus selalu kita kuatkan sabar, dan kuatkan juga sholat kita, kualitas sholat kita, sembari kita banyak berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya juga bagian dari doa mustajab di akhir sholat itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku ya untuk selalu berzikir kepadamu, mengingatmu, dan bersyukur kepadamu, dan juga untuk beribadah yang baik kepada. Karena itu semua kita lemah dan butuh pertolongan Allah.
1: Iya. Jadi berbarengan, seiring sejalan antara sabar dan juga sholat, juga ikhtiar Ustadz ya.
3: Iya.
1: Baik, kita break dulu Ustadz. Nanti setelah ini bakal baca pertanyaan yang ada di WhatsApp. Tetaplah bersama kami.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Dan Ustadz Husni, ada pertanyaan dari Oma Syafiq di Molombulahe. Apakah boleh baju yang kita pergunakan tidur semalam itu dipakai juga untuk sholat subuh besoknya?
2: Ya, baju yang digunakan tidur selama selama itu tidak ini ya.
1: Iya.
2: Selama itu dia tidak kena kotoran, najis ya. Ya. Selama dia tidak kena kotoran atau yang kita sebut dia najis, maka bisa di apa ya? Maka bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau dikhawatirkan dia sudah kena kotoran dan sudah bau karena selama kita tidur keringatan misalnya, maka ini tidak dibenarkan untuk digunakan untuk melaksanakan sholat. Kasus ini sama dengan kasus sholat duhurnya nanti, sholat duhurnya kan nanti waktu duhur. Tapi orang menggunakan pakaian dinas. Yang pakaian dinas dari pagi dia pakai pakaian dinas.
1: Iya.
2: Dia nongkrong dia pakai, kinongki orang bilang, ya di kantor dia pakai, tengah hari dia keringatan dan seterusnya. Selama kita bisa menjaga bahwa dia tidak kena najis, maka bisa digunakan untuk laksanakan sholat. Ya, tinggal kepastiannya ke kita. Iya. Kita bisa pastikan
1: yakin,
2: apa yang
1: ya,
2: ya sholatnya ya bisa sempurna analisis. Dan pakaian kita benar. Ya.
1: Iya. Kalau macam di Ustadz ada baca ramah tadi, beberapa waktu yang lalu pakai batik itu kan dari rakor yang memang dari pagi. Jadi sampai malam bata aji ya masih pakai itu baju. Iya toh Ustadz? Pernah.
2: Oke, okay.
1: Ya, baik.
2: Ada rekam jejak ya. Iya, tidak boleh pun. Oke, terima kasih Winda.
1: Iya, baik. Saya ke penanya berikut. Sudah 54 ini, tapi mungkin bisa dicerahkan sedikit saja Ustadz Pardi. Dari Pohuwato, saya sholat subuh karena tidak ada yang mau tanya Akang kalau di mana kiblat. Sebab yang mau tanya Akang tidur semua, saya lihat, tapi saya salah menghadap kiblat. Apakah sah sholat saya ini? Silakan Ustaz Pardi.
3: Iya. Pertama, masalah kiblat kita harus berusaha terlebih dahulu. Apalagi di zaman sekarang tidak sulit untuk menentukan kiblat. Sudah
1: kompas.
3: Ada di HP, ya. Ada kompas, begitu juga. Apalagi cuma misalnya di Pohuwato kan mau melewati banyak masjid, ya.
1: Iya.
3: Melewati banyak masjid, kalaupun berada di hutan yang sangat jauh, itu lain cerita, itu kondisi darurat.
1: Iya.
3: Kalau memang tidak ada kompas, tidak ada HP juga mati, atau tidak ada jaringan, tidak bisa menentukan kiblat dengan pas, berusaha saja bagaimana bisa memperkirakan dengan akurat kiblat itu. Kalaupun tak salah, ya itu sudah dalam kondisi darurat dan kondisi darurat selalu membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Ya. Jadi ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan apa yang tadi tidak boleh, tapi darurat itu juga harus sesuai dengan kadarnya. Dan harus memang kondisi benar-benar darurat. Jangan sampai dia masih bisa untuk mencari cara mengetahui kiblat tapi tidak mau berusaha. Ada masjid kurang lebih 1 kilometer dari lokasinya dan dia punya motor, punya kendaraan, akhirnya cuma menentukan kira-kira saja mungkin kiblat ini di sini, padahal salah. Semestinya dia gunakan kendaraannya, cari masjid yang terdekat. Mungkin ada 1 kilo, 2 kilometer ada dapat masjid, di situ dia bisa mengetahui
1: arah kiblat yang benar. Baik,
3: ya,
1: Ustaz.
3: Jadi kalau berusaha insya Allah itu ada jalan, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Dan juga di Gorontalo, di Pohuwato yang memang di mana-mana banyak masjid.
1: Iya, ya. Tidak beda-beda amat ya.
3: Tidak bisa menjadikan itu alasan.
1: Ya. Ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk Ustadz Pardi, Ustadz Husni. Terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo sudah bergabung dengan kami juga semuanya. Terima kasih yang belum, insya Allah kita up nanti insya Allah di hari yang sama. Sudah di penghujung waktu, tafadhol Ustadz Pardi mendoakan kita.
3: Iya, baik. Ibu Indah dan Ustadz Husni di rumahnya, Ibu Indah di studio, dan para pendengar, mirsa, ya, Religi Pagi, RRI Gorontalo dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir waktu, dan di pagi yang penuh berkah ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan keberkahan kepada kita semua, dimudahkan kita dalam segala urusan dan aktivitas. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk ibadah ya kepadanya dengan ya maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita menyambut dengan optimis, insya Allah koperasi benar-benar bisa diwujudkan secara bersama-sama untuk membawa perekonomian Indonesia benar-benar berdaya bersama koperasi dan menjadikan Indonesia berjaya tentunya.
2: Jadi pemerintah memberikan bantuan berupa sifatnya stimulan, jadi merangsang mereka untuk bisa berusaha, dan ini pelan-pelan kita menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan pemerintah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengubah strategi penanganan kemiskinan dengan mengalihkan bantuan bersifat konsumtif menjadi program pemberdayaan ekonomi keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengubah pola penanganan kemiskinan dengan mengalihkan bantuan yang bersifat konsumtif menjadi program pemberdayaan ekonomi keluarga. Kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan. Pemerintah daerah Pohuwato kini memfokuskan berbagai program sosial pada peningkatan kapasitas ekonomi keluarga seperti penguatan usaha produktif, pemberdayaan pelaku usaha kecil, serta pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Pohuwato, Julkifli Umar, kepada RRI kemarin mengatakan, bantuan pemerintah harus mampu menjadi pemicu bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Tujuannya agar masyarakat memiliki usaha yang produktif dan secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
2: Saya mendorong mereka bisa berusaha itu. Jadi pemerintah memberikan bantuan berupa sifatnya stimulan. Jadi merangsang mereka untuk bisa berusaha. Dan ini pelan-pelan kita menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan pemerintah. Dengan mereka diberdayakan, diberikan modal usaha, insya Allah mereka bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah usaha. Dan insya Allah ini menjadi sesuatu yang lebih menghasilkan untuk keluarga, untuk masyarakat.
1: Menurutnya, penanganan kemiskinan ekstrim tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta masyarakat agar setiap program dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata. Hal ini terus membuahkan hasil terhadap penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data terbaru BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2025 tercatat sebesar 15,24% atau menurun 1,80% poin dibandingkan tahun 2024. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, ancaman gempa bumi dan tsunami masih menjadi salah satu potensi kebencanaan yang perlu diwaspadi masyarakat Gorontalo. Wilayah Gorontalo berada pada kawasan tektonik aktif yang dipengaruhi sejumlah besar atau patahan aktif yang terhubung dengan sistem tektonik Sulawesi, dan kondisi geografis tersebut membuat Gorontalo memiliki tingkat kerawanan gempa bumi. Menghadapi risiko tersebut, upaya mitigasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak bencana, salah satunya melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penyelamatan diri saat terjadi gempa maupun tsunami. Koordinator Forum Koordinasi Tagana Provinsi Gorontalo, Ledowik David, kepada RRI mengatakan edukasi kebencanaan perlu terus dilakukan khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah rawan. Tak luput pula masyarakat rentan dan dunia pendidikan.
3: Karena kenapa? Kita lebih memilih kelompok-kelompok tertentu yang kemungkinan bila terjadi bencana, mereka sangat potensi terjadi korban. Terutama di sekolah-sekolah, apalagi namanya gempa. Gempa ini termasuk salah satu bencana yang sudah bisa kita prediksi namun tidak bisa kita tetapkan kapan yang akan terjadi. Ada beberapa tempat, beberapa titik memang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini bencana. Kemungkinan crash-nya itu kita tidak bisa tentukan apakah ini kecil, besar, tiba-tiba, dan sebagainya.
0: Menurutnya, pengetahuan tentang jalur evakuasi menjadi hal mendasar yang wajib diketahui masyarakat agar proses penyelamatan dapat berlangsung lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat. Selain itu, warga juga diingatkan untuk mengenali tanda-tanda alam yang dapat menjadi peringatan awal sebelum terjadinya tsunami, seperti surutnya air laut secara tiba-tiba setelah gempa kuat. Tagana Gorontalo terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas produk dinilai menjadi kunci agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan. Berikut laporan Rehan Datau.
4: Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Di balik upaya tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam pengelolaan koperasi. Peningkatan kapasitas pengurus dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong koperasi lebih profesional dan berdaya saing. Selain itu, kualitas produk yang dihasilkan juga perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar. Praktisi koperasi Alan Pakaya mengatakan tantangan tersebut masih menjadi pekerjaan bersama yang terus diupayakan melalui berbagai program pembinaan.
5: Jadi semua koperasi itu khusus KDKMP ya, masalahnya itu masih sangat fundamental, sangat dasar, rata-rata adalah sumber daya manusia sebagai pengelola yang memang hampir semua itu minim tentang pengetahuan perkoperasian. Tetapi hal ini juga sudah terus dilakukan peningkatan, pelatihan-pelatihan, ataupun pendidikan-pendidikan perkoperasian, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ataupun pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Nah, biasanya tantangan itu yang paling besar di dalam proses usaha biasanya adalah standarisasi produk.
4: Alan Pakai menambahkan berbagai pelatihan dan pendidikan koperasi terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan pengurus koperasi. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam mengembangkan usaha koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Ia juga menilai standarisasi produk menjadi tantangan berikutnya agar koperasi mampu bersaing dan memiliki nilai tambah di pasar.
0: Pendengar, momentum Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dimanfaatkan pengawas koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Bualo, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Fahrudin Liada, untuk menyuarakan perlunya penyempurnaan regulasi program koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Desri Ansyah Mahmud.
6: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi harapan baru bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Gorontalo Utara. Mereka meminta pemerintah segera memperjelas regulasi agar koperasi dapat beroperasi secara optimal. Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Desa Bualo, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Fahrudin Liada mengatakan, masyarakat maupun pengurus memiliki harapan besar terhadap keberadaan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. Namun menurutnya hingga kini perubahan regulasi yang masih berlangsung membuat aktivitas koperasi belum berjalan maksimal. Fahrudin berharap pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait segera mengevaluasi aturan sehingga pengurus memperoleh kepastian dalam menjalankan program koperasi.
7: Regulasi aturan ini sebisa mungkin diperbaiki sehingga pergerakan kejelasan aktivitas koperasi ini bisa segera ya. Karena dengan adanya regulasi yang berubah-berubah ini, teman-teman juga mungkin mayoritas kalau menurut pandangan saya lihatnya sudah menurun ya semangat teman-teman untuk berproses di Koperasi Merah Putih ini. Oleh karenanya harapan kami kepada dinas terkait, kementerian terkait, agar supaya segera memperbaiki, mengevaluasi lagi proses dari berjalannya Koperasi Merah Putih ini.
6: Selain itu, ia menilai kewajiban penyediaan gerai koperasi masih menjadi kendala di banyak desa karena keterbatasan lahan milik pemerintahan maupun belum jelasnya mekanisme hibah lahan dari masyarakat. Ia berharap regulasi yang lebih sederhana dapat mempercepat operasional koperasi Desa Merah Putih sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya memperkuat gerakan koperasi melalui pengembangan sumber daya manusia, legalitas, dan digitalisasi. Momentum peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi penguat semangat untuk menjadikan koperasi sebagai penggerak utama perekonomian berbasis kerakyatan. Ditambah lagi dengan kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih diyakini menjadi pemicu pengembangan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari tingkat desa sebagai pemerintah paling bawah. Selengkapnya wawancara Rusdianeta dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Suaib berikut ini.
8: Ya, Pak Kadis, terkait dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 ini. Nah, dari Kabupaten Gorontalo sendiri bagaimana, Pak, terkait dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ini? Silakan, Pak Kadis.
9: Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ke-79 peringatan Hari Koperasi Nasional. Tentu kita semua sebagai insan koperasi, sebagai penggiat koperasi menyambutnya dengan sangat gembira. Walaupun pada saat ini tentu kita semua di Provinsi Gorontalo sedang berduka ya dengan kehilangan seorang tokoh daerah. Yang sebetulnya juga beliau adalah tokoh koperasi. Nah, sehingga sebetulnya kami di Kabupaten Gorontalo mempersiapkan untuk acara yang direncanakan cukup meriah pada hari ini tanggal 12 Juli. Tetapi akhirnya ditunda karena suasana duka itu. Tetapi insya Allah kegiatan perayaan ini akan tetap dilaksanakan pada saat yang lain. Ya. Nah, kita menyambut menyambut dengan optimis, insya Allah koperasi benar-benar bisa diwujudkan secara bersama-sama untuk membawa perekonomian Indonesia menjadi benar-benar berdaya bersama koperasi dan menjadikan Indonesia berjaya tentunya. Saat ini dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, insya Allah itu akan menjadi trigger dari pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di wilayah pemerintahan yang paling bawah, dalam hal ini adalah pemerintahan desa.
10: Pak, pada momentum tahun ini untuk memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, mungkin modern dan berkeadilan. Nah, dari dinas sendiri apa yang telah dilakukan Pak, termasuk juga di Kopdes ini Pak Kadis?
9: Kita mendukung penuh program prioritas nasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dengan tidak meninggalkan koperasi reguler yang sudah berjalan saat ini tentunya. Pengembangan SDM, koperasi, dukungan terhadap legalitas, perizinan, terus kami lakukan, termasuk juga penguatan aspek digitalisasi. Saat ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo setidaknya dalam rangka memecahkan masalah digitalisasi koperasi, itu kami sudah membuat aplikasi sistem informasi dan digitalisasi koperasi atau disingkat SIDIK yang bisa digunakan secara gratis oleh seluruh koperasi. Dan bagi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, aplikasi ini sudah terintegrasi secara nasional melalui SIMKOPDES. Digitalisasi koperasi ini menjadi penting karena persoalan penting koperasi itu adalah aspek tata kelola. Tata kelola itu menghasilkan laporan dan gambaran tentang kondisi internal organisasi kelembagaan dan bisnis koperasi, dan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi para pengurus dan pengelolanya dalam rangka menjalankan bisnis koperasi yang sehat dan pelayanan anggota koperasi yang optimal.
10: Saat ini Pak, digitalisasi di koperasi itu sudah mulai jalan Pak Kadis?
9: Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah mulai jalan dengan beberapa koperasi yang kita jadikan sebagai pilot project.
10: Koperasi mana saja yang sudah menjadi pilot project untuk digitalisasi ini Pak Kadis?
9: Untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih saat ini kita mengoperasikan pada koperasi desa Teratai Tabongo, koperasi desa Makmur Abadi Tolangahula, dan koperasi desa Yosonegoro. Nah, sedangkan untuk koperasi reguler saat ini diimplementasi pada koperasi BAMS Bandar Rahman Mo'o Salamanti.
10: Pak Kadis, terakhir Pak, harapannya pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun ini Pak. Silakan Pak Kadis.
9: Kami berharap seluruh masyarakat kita tetap sambut Hari Koperasi ini secara optimis dengan menjadikan koperasi benar-benar sebagai penggerak utama perekonomian. Kita harus tetap percaya dan membangun ekosistem yang saling berkolaborasi, saling mendukung di antara semua, dan menjadikan koperasi ini sebagai institusi yang memang benar-benar juga kita percaya. Tentu kita mulai dengan memilih pengurus yang terpercaya dan kemudian menjalankan hak dan kewajiban terhadap koperasi secara tertib dan disiplin.
10: Baik, terima kasih Pak Kadis sudah bersama RRI di pagi hari ini Pak.
9: Terima kasih. Ya, baik.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Peserta magang memiliki hak memperoleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dari BPJS Ketenagakerjaan sepanjang telah didaftarkan sebagai peserta program JKK. Perlindungan tersebut penting mengingat kegiatan magang juga memiliki risiko kecelakaan saat menjalankan aktivitas kerja, di mana Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Sancho Simanulang, mengatakan masih banyak masyarakat maupun perusahaan yang menganggap peserta magang tidak memerlukan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal peserta magang termasuk dalam kelompok kerja yang dapat didaftarkan sebagai peserta JKK sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan manfaat jaminan kecelakaan kerja tidak hanya mencakup biaya pengobatan hingga sembuh sesuai indikasi medis, tetapi juga santunan apabila peserta mengalami cacat akibat kecelakaan kerja maupun santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Manfaat tersebut diberikan sesuai ketentuan berlaku Maksud kami manfaat tersebut diberikan sesuai ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan.
12: Bicara mengenai magang, kalau di BPJS itu memang tentu ada regulasinya, Pak. Ya kita kan berdasarkan regulasi, karena kita kan adalah lembaga yang membidangi perlindungan. Nah, magang di sini kalau di kami, perlindungannya bukan hanya magang dari Kemnaker. Kalau Mbak Maya tadi sudah lulus, S1 sudah pernah bekerja. Dan kalau di kita, tidak hanya itu. Bahkan dari siswa-siswa yang katakan SMA, SMA kan belum bekerja, mahasiswa belum bekerja. Ya. Tapi ketika dia ditempatkan magang di tempat pekerjaan, itu termasuk orang yang dianggap bekerja. Karena kita khawatir terjadi kecelakaan kerja di sana. Kemudian ada lagi Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, pasal 13, peserta pemagangan berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Karena kita ada programnya 5, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Tapi dalam magang ini yang diwajibkan itu baru 2, hanya kecelakaan kerja dan kematian yang masih diwajibkan.
0: Menurut Sancho, perlindungan bagi peserta magang menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus memberikan rasa tenang bagi peserta selama menjalani proses pembelajaran di dunia usaha maupun industri. BPJS Ketenagakerjaan juga terus melakukan sosialisasi kepada berbagai perusahaan dan institusi pendidikan agar semakin memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi peserta magang. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepesertaan sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja, termasuk peserta magang yang sedang memperoleh pengalaman kerja. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, keberadaan rumah sakit Tolinggula melayani RSTM di wilayah perbatasan Kabupaten Gorontalo Utara berupaya meningkatkan sistem pelayanan terhadap masyarakat sekitar. Keberadaan rumah sakit yang berada di Kecamatan Tolinggula, Gorontalo Utara tersebut terus mendapatkan pemantauan dari anggota DPRD Gorontalo. Anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Winra Lagaruso, mengutarakan RSTM ini sudah beroperasi namun membutuhkan berbagai penambahan sarana, prasarana penunjang berupa fasilitas kemudian tenaga medis yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah. Disadari pembiayaan bagi tenaga kesehatan untuk tahun ini mengalami pengurangan dan hal ini juga patut mendapatkan perhatian Pemkab Gorontalo Utara. Menurutnya, berkurangnya sumber pembiayaan menakes tersebut dengan sendirinya akan berdampak pada sistem pelayanan yang dilaksanakan di rumah sakit ini.
13: Rumah sakit Tolinggula Malayani hari ini sudah beroperasi, cuma memang perlu ada penambahan-penambahan fasilitas dan tenaga medisnya, dan ini akan terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Memang sumber pembiayaan daripada nakes ini juga tahun ini berkurang. Dana alokasi khusus yang diperuntukkan membiayai hal tersebut itu berkurang, sehingga ini berimplikasi terhadap beberapa kontrak tenaga dokter dan tenaga-tenaga medis lainnya. Tapi alhamdulillah selama ini di sana berjalan dengan baik untuk rumah sakit Tolinggula Melayani yang berada di perbatasan.
0: Meskipun dampak dari pengurangan dana alokasi khusus untuk pembiayaan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut tahun ini menurun, namun sistem pelayanan masih tetap berjalan dengan baik dan lancar. Pendengar, adanya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pelaksanaan hitan sudah menggunakan sistem modern lem. Dengan konsep sunatan modern lem tersebut, anak yang dihitan dalam waktu 24 jam sudah dapat menjalankan aktivitasnya seperti mandi dan buang air. Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence diperkirakan akan mengubah cara kerja hampir seluruh profesi. Seorang brand designer menilai kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar tidak tertinggal di era digital. Brand designer Julfikar Ibrahim mengatakan seluruh profesi berpotensi terdampak oleh perkembangan teknologi AI. Menurutnya, tantangan terbesar bukan lagi soal apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia, melainkan bagaimana setiap individu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Julfikar juga mengaku pada awalnya menganggap AI sebagai ancaman sekaligus pesaing dalam dunia desain sehingga enggan menggunakannya. Namun setelah melihat perkembangan AI yang semakin pesat, ia memutuskan mulai beradaptasi agar tidak tertinggal dalam persaingan.
14: Banyak. Kalau menurut pandangan hemat saya, semua profesi kan kena dampak dengan AI. Cuman ya profesi mana yang mau beradaptasi? Karena yang mau tidak mau, bahkan mungkin bisa jadi beberapa tahun ke depan AI ini lebih canggih daripada sekarang lagi. Jadi ya mau tidak mau kita harus beradaptasi. Kita mau makin tertinggal. Kalau kita beradaptasi ya kita makin tertinggal. Sudah beberapa fase kita tinggalkan ini. Karena saya mengakui awalnya seperti itu. Karena saya menganggap AI ini sebagai ancaman dan juga kompetitor. Saya sama sekali tidak pernah menggunakan AI. Kan menurut hemat saya, semua karya yang hasil dari AI ya sudah sampah semua. Memang dulu. Tapi setelah saya lihat, ya sudah. Karena AI makin berkembang terus, saya pikir saya akan ketinggalan beberapa langkah. Sudah, misalnya ya harus beradaptasi.
0: Ia pun mengajak masyarakat khususnya para pekerja kreatif untuk memanfaatkan AI sebagai alat pendukung produktivitas tanpa mengabaikan kreativitas dan kemampuan yang dimiliki manusia. Kita ke informasi terakhir pendengar, pembentukan karakter anak menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang berakhlak dan memiliki sikap positif sejak dini. Proses tersebut dinilai harus dimulai pada jenjang pendidikan anak usia dini sebelum anak memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, di mana lingkungan sekolah bersama keluarga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak. Ketua IGTKI Kabupaten Bone Bolango, Ilva Susanti Tuli, mengatakan penerapan MPLS ramah menjadi salah satu langkah untuk membangun karakter peserta didik sejak usia dini. Menurutnya komitmen guru, kepala sekolah, dan orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan karakter.
15: Mengapa MPLS sekarang itu slogannya adalah MPLS ramah? Karena ketika kita membangun karakter anak ini nanti setelah SD atau sudah di jenjang lebih tinggi, fase itu sudah lewat, sehingga karakter ini harus dibangun dari usia dini, khususnya di jenjang PAUD ya, mulai dari gurunya, dari kepala sekolahnya, juga orang tuanya, sehingga kita ada komitmen untuk sama-sama bagaimana membangun karakter anak ini menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang lebih paham dengan yang namanya 5S, bagaimana senyum ke orang, bagaimana dia juga ramah ke orang lain, ke temannya, dia santun, dia sopan, menghormati orang tuanya, menghormati gurunya, menghormati temannya.
0: Ilva menjelaskan pembiasaan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter anak. Melalui kebiasaan tersebut, anak diajarkan menghormati orang tua, guru, teman, serta bersikap ramah kepada lingkungan sekitar, di mana nilai-nilai itu diharapkan terus melekat hingga anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.

kaya raya misalnya. Dan tapi jika niat kita hanya sekedar untuk menikmati hidup mewah dan hanya itu, maka semua usaha kita hanya penilik duniawi. Namun jika niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah dengan menjadi manusia yang bisa menebar manfaat sebesar-besarnya melalui perantara harta yang kita miliki, maka semua jerih payah kita, suka duka kita, dan jatuh bangun kita dalam upaya meraihnya, insya Allah penilai fisabilillah. Itu yang kemudian

0: Anda kembali bersama Pro4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

tenaga kita di pagi ini untuk menyelesaikan aktivitasnya. Diawali dengan senyum, syukur, syukur senyum, dan apa namanya, dilanjutkan lagi dengan schedule yang sudah di list apa yang dikerjakan hari ini. Semoga apapun itu, kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dengan segala niat baik kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, mengodula mengutato mengotilo mengotiamo, di posisi waktu pukul 6:39 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kembali. Kami masih terus manjakan Anda dengan irama musik gambus, tapi sebelumnya kita selingi dulu yang satu ini.

0: Selamat Udaya dimanapun Anda berada, semoga semangat masih tetap Anda miliki di hari yang baru, karena hari ini merupakan hari yang berbeda bagi banyak keluarga ya sahabat Budaya, apalagi yang punya anak masuk ke jenjang tertinggi lagi dari sebelumnya, seperti anak TK masuk SD, anak SD masuk SMP, dan seterusnya begitu. Ya kalau udah SMP ke SMA nggak perlu dijaga atau dikhawatirkan, tapi yang TK ke SD atau yang kelas 1 ke kelas 2 itu menjadi suasana yang baru. Nah, di halaman-halaman sekolah dasar ini pada umumnya ada beberapa wajah-wajah mungil, unyu-unyu. Tadi Tita tuh sempat nganterin anak ke sekolah, pengen banget, apa namanya, lucu-lucu ya, lucu banget, tapi pengen cubit ya. Dengan seragam-seragam baru, tas yang masih baru, sepatu yang masih ada glitter-glitternya. Ada langkah yang penuh semangat, ada juga yang menggenggam erat tangan ayah dan ibunya seolah belum siap berpisah. Terus ada orang tua yang khawatir seperti tidak ingin ditinggalkan anaknya, maunya di kantin sekolah sambil jaga. Nah, bagi sebagian anak sahabat Budaya, ini pengalaman pertama masuk di lingkungan sekolah dasar, karena ini suasana yang baru, guru-guru yang belum dikenal, ruang kelas yang berbeda, hingga teman-teman baru yang menjadi bagian dari masa transisi yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Apa kabar untuk Anda orang tua yang ada di suasana seperti ini? Lagi, jadi untuk masa pengenalan lingkungan sekolah yang baru itu tidak hanya pada anak ya, ada pada orang tua juga. Bagaimana orang tua prepare-nya dari semalam, bahkan dari jauh-jauh hari kan sudah beli dari sejak terima gaji 13 tuh. Yang khusus untuk kebutuhan anak ya. Nah, sampai deg-degannya itu semalam. Kayak gimana ya anakku di sekolah nanti? Nah, jadi bukan anak-anak yang deg-degan. Anak-anak kalau takut mereka nangis aja, tapi kalau kita sebagai orang tua, deg-degannya campur satu dengan bangga. Enggak kerasa sudah menggunakan seragam merah putih, ya kan, pakai dasi, pakai topi. Wis, keren. Dukungan orang tua, dukungan guru dan sekolah, langkah kecil yang akan menjadi awal perjalanan besar menuju anak-anak kita, menuju masa depan anak-anak kita yang penuh harapan. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo Sahabat Budaya, bersama saya Tita Tu Indah.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, angklung merupakan alat musik tradisional khas Jawa Barat yang terbuat dari bambu. Alat musik ini dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan nada yang berbeda pada setiap tabung bambu. Permainannya dilakukan secara berkelompok sehingga mencerminkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan keharmonisan. Angklung sering ditampilkan dalam pertunjukan seni, upacara adat, maupun kegiatan pendidikan. Hingga kini, angklung tetap menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Demikian Vice Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sahabat Budaya, peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum memperkuat kapasitas koperasi supaya mampu berkembang, berdaya saing, dan memperluas peran koperasi mendorong perekonomian masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelola dinilai menjadi aspek yang perlu terus diperhatikan. Praktisi koperasi Alan Pakaya mengatakan kalau ada tantangan yang dihadapi koperasi khususnya Kopdes. Kopdes KMP atau KDMP yang masih menjadi persoalan mendasar yaitu kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi. Tapi ada upaya peningkatan kapasitas yang terus dilakukan melalui pelatihan maupun pendidikan perkoperasian yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai dengan pemerintah kabupaten kota. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting untuk membangun tata kelola koperasi yang lebih profesional. Selain penguatan kapasitas pengelola, Alan juga menilai tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah standarisasi produk. Nah, kualitas produk ini juga menjadi faktor pendorong yang penting bagi koperasi meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah bagi anggota maupun masyarakatnya. Anda boleh baca informasinya, Sahabat Budaya, di rri.co.id, dan kita akan kembali dengan berbagai lagu-lagu daerah senusantara yang kami tuntaskan nanti di Umalowali ini sampai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih sahabat budaya masih dengan Pro 4 dari Gorontalo. Kami hadirkan kembali informasi bagi Anda yang punya papan reklame bisa dipasang tapi sesuai dengan aturannya atau regulasi, karena kalau tanpa izin ini akan ditertibkan oleh Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah Kota Gorontalo yang juga baru-baru ini menertibkan ratusan papan reklame dipasang tanpa izin. Ya, ada di beberapa ruas jalan utama Kota Gorontalo yang didapati. Mayoritas reklame yang ditertibkan ini berupa media promosi produk-produk berskala nasional yang belum memenuhi kewajiban pelaporan dan perpajakan daerah. Jadi seperti di sepanjang Jalan Raja Eato, terus juga di Jalan Beringin, di Jalan Rambutan yang hari Sabtu lalu itu ditertibkan ya. Dan kegiatan ini sahabat budaya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mencegah potensi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak reklame. Nah, ada di rri.co.id sahabat budaya jika Anda ingin membaca informasinya lebih lengkap lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Senin 13 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Taluditi, Buntulia, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 36 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 32 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan data berarti banyak, yang terkandung maksud negeri ini banyak kegiatan, baik untuk meramaikan negeri maupun pembangunan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Pemimpin ini banyak jabatan yang dipegangnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, berani membuat terobosan baru, teguh pendirian, dan peduli peningkatan sumber daya manusia. Pemimpin yang berkarakter seperti ini wajar dianugerahi gelar Ta'ua Lodata.
1: Balata Yupilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang

Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo pagi ini. Ada satu hal yang perlu kita ketahui sahabat budaya tentang kertas origami yang biasanya kita tuh butuh di saat anak-anak ada tugas-tugas sekolah ya. Dan sahabat budaya, di era digital sekarang ini anak-anak semakin senang ya dengan gawai sebagai sarana bermain dan belajar. Meskipun ada banyak manfaat di gawai, tapi orang tua tetap perlu menghadirkan aktivitas yang mampu merangsang perkembangan fisik, mental, dan emosional anak secara berimbang. Nah, salah satu kegiatan sederhana itu terbukti punya banyak manfaat adalah membuat origami, seni melipat kertas yang berasal dari Jepang dan telah dikenal luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia, sahabat budaya. Kertas origami yang dikenal orang itu ketika ada tugas-tugas dari sekolah ya, anak-anak disuruh bawa kertas origami, terus juga mungkin ada tugas untuk membawa perekat atau lem, terus double tip, kayak gitu ya. Nah, bicara soal kertas origami ini bukan sekedar permainan atau kerajinan tangan, tapi aktivitas seperti ini menjadi media pembelajaran yang efektif untuk melatih keterampilan motorik halus dan meningkatkan konsentrasi yang mengembangkan kreativitas anak-anak. Paling banyak sahabat budaya kita temukan kertas origami ini di anak-anak PAUD dan juga TK, ya enggak? Oke, silakan Anda sahabat budaya baca kembali rri.co.id.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Noken adalah tas raja tradisional khas Papua yang dibuat dari serat kulit kayu atau tumbuhan hutan. Masyarakat Papua memanfaatkan Noken untuk membawa hasil panen, bayi, maupun berbagai keperluan sehari-hari. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Noken melambangkan kehidupan, kerja keras, serta identitas budaya masyarakat Papua. Hingga kini, tradisi pembuatan Noken tetap dijaga sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Demikian Pas Jam 8, Waktu Indonesia Tengah.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.